104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Halo ya Bunda, selamat pagi. Dan sudah memasuki jam 7 gitu ya, yang artinya akan ditemani Umay selama 3 jam tentunya di program Inspirasi Pagi dengan informasi-informasi menarik dan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau. Ayah Bunda, di pagi hari ini yang sangat dingin nih gitu ya, harus tetap semangat gitu ya Ayah Bunda untuk menyemangati aktivitas saya Bunda di pagi hari ini. Umay akan putarkan satu lagu untuk Ayah Bunda, spesial untuk Ayah Bunda di pagi hari ini.

0: atau yang kayak gini. Hanya ada di 104,5 Radio Mas FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh? Teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.

Lagu dari Niji Ayah Bunda berjudul Kau dan Aku. Kau dan aku ya Ayah Bunda, selamanya mendengarkan Radio Mas FM gitu ya. Dimanapun kondisi Ayah Bunda, enaknya kalau misalkan pagi-pagi ini enaknya sambil dengerin lagu, sambil nemani umai gitu ya Ayah Bunda sampai jam 10 nanti. Dan buat Ayah Bunda yang jam 7:15 ini ya, mungkin lagi bersiap-siap di untuk perjalanan ke kantor, hati-hati di jalan gitu ya Ayah Bunda. Dan mungkin buat Ayah Bunda yang lagi sudah di perjalanan ke kantor juga, hati-hati di jalan juga gitu ya. Kalau misalkan buat Ayah Bunda tadi yang ada di rumah gitu ya, jangan sampai ada yang ketinggalan gitu ya barang-barangnya. Dan kalau misalkan buat Ayah Bunda yang lagi di perjalanan kantor, hati-hati di jalan, karena memang di sini itu juga perjalanannya di apa namanya, di jalanan sampai bingung di jalannya itu sangat padat. Apalagi kalau misalkan Ayah Bunda ini kerjanya di Kabupaten Malang gitu ya, ke Panjen atau mungkin Pokoturen gitu ya Ayah Bunda, di situ itu juga banyak banget kendaraan besar gitu ya, truk-truk gitu ya. Jadi buat Ayah Bunda hati-hati di jalan. Dan mungkin buat Ayah Bunda yang di pagi hari ini untuk menyemangati aktivitas Ayah Bunda, boleh banget ya request lagu Manchati Indo, boleh banget. Atau mau kirim salam juga boleh, langsung saja gabungan di WhatsApp Radio Mas FM di 0811 3611045, atau bisa melalui Instagram di @radiomasfmmalang.

Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi On Ears.

0: Alami. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Halo ya Bunda, saya Marcel Siahaan. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan Radio Mas FM di 104,5 Radio Mas FM Malang.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: itu jangka panjang.
1: Si autoimun ini memang majoritinya
0: sebelum makeup kita harus wajib pakai skincare.
2: Offline atau online itu harus dipastikan dulu.
3: Ayah bunda, dengarkan perbincangan seputar kesehatan, parenting, finansial, dan kecantikan dalam program Dialog Pakar, hadir setiap hari Rabu.

0: Waktunya News Flash Mas FM.
1: Pemerintah memastikan kebijakan pemungutan pajak melalui platform marketplace akan mulai diterapkan pada Juli 2026. Kebijakan ini mengacu pada PMK nomor 37 tahun 2025 yang mewajibkan menyediakan marketplace memungut PPH pasal 22 sebesar 0,5% dari peredaran bruto pedagang dalam negeri yang berjualan di platform digital. Dilansir dari Jawa Pos Radar Malang, angkutan di Kota Malang diproyeksikan menjadi feeder atau angkutan penumpang bus Transjatim. Program itu disiapkan untuk menghubungkan kawasan pemukiman dengan halte Transjatim melalui penyesuaian trayek, subsidi operasional hingga opsi permajaan armada. Pemprov Jatim siap memberikan stimulus pendanaan pada 2026 sampai 2027. Namun Pemkot Malang masih mengkaji kesiapan melanjutkan pembiayaan mulai 2028 termasuk menyiapkan armada dan skema operasionalnya. Demikian News Flash pagi ini.
0: Update terus berita terbaru hanya di News Flash Radio Mas FM.

0: Dengarkan hanya di 104,5 Radio Mas FM.
1: Hei kamu, udah punya rencana liburan tapi belum pesan tiket? Jangan sampai nyesel ya. Khusus buat pendengar Mas FM, EasyBook punya promo yang sayang banget kalau dilewatin. Diskon sampai 70% plus cashback untuk bus, ferry, dan kereta ke seluruh Indonesia. Mudik, liburan sekolah, long weekend, EasyBook siap anterin kamu sampai tujuan dengan harga yang gak bikin dompet nangis. Masukkan kode EBMASFM, EBMASFM, sekali lagi EBMASFM, langsung diskon. Stok terbatas. Download EasyBook sekarang, lalu pesan tiketmu dengan kode EBMASFM. Liburan jadi lebih hemat, perjalanan jadi

Bunda, saya Agnes Shafira. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

Ayah Bunda, mau usaha Ayah Bunda lebih dikenal? Gabung yuk di Keranjang Mas FM. Mau tahu caranya? Follow dulu @radiomasfmmalang.

0: Traffic Update di Mas FM. Cek dulu yuk kondisi jalanan gimana, hanya di Mas FM.
1: Traffic Update pagi hari ini ayo bunda, di titik pertama terpantau di Jalan Rajasa nomor 2012 Bumi Ayu, Kecamatan Kedukaran Kota Malang, tepatnya di Jalan Rajasa arah barat ini ayo bunda. Kondisi lalu lintas terpantau lancar, arus kendaraan masih bergerak dengan baik sehingga cukup nyaman untuk dilalui. Beralih ke titik kedua di Jalan Nasional 23 nomor 24 Kebon Sari, Kecamatan Sukun Kota Malang, tepatnya di Jalan Satsuit Tubun arah timur ayo bunda. Kondisi lalu lintas terlihat ramai, kepadatan di pengaruhi oleh tinggi aktivitas kendaraan yang melintas di kawasan pertigaan tanpa lampu pengaturan lalu lintas ayah bunda. Bagi yang akan melintas di titik kedua diimbau untuk lebih waspada, mengurangi kecepatan dan memperhatikan kendaraan dari berbagai arah sebelum melintas persimpangan ya. Demikian informasi lalu lintas pagi hari ini, semoga perjalanan ayah bunda aman, lancar dan selamat sampai tujuan.

0: dari mulai pagi hari, siang, sampai malam. Radio Mas FM selalu setia untuk Ayah Bunda.
1: Hey, Rek, kata Nandi.
2: Ke kampus, ada kuliah.
3: Aduh, zaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, Rek. Kuliah Nandi sih. Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus cyber university. Modern, bisa dimanapun, kapanpun. Punya 4 fakultas selain keguruan. Fakultas ekonomi, fakultas ilmu hukum sosial dan politik, fakultas keguruan, fakultas sains dan teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo kuatir, Rek. Kayak aku gini loh. Masih semester awal dan S1 tapi bisa tetap kerja dan berkarya, karena kuliah di UT bisa di mana saja dan kapan saja.
1: Lah nek aku kan luar kota, ya apa iso daftar UT?
3: Ya jelas bisa dong. Kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no kos, universitasnya jos. Ya di Universitas Terbuka UT Malang. Yuk, daftar rek ke sia.ut.ac.id.
4: UT, Universitas Negeri ke-45. Informasi lebih lanjut WhatsApp di 0813-3366-6924, Instagram dan TikTok UT_Malang, Facebook Universitas Terbuka Malang, website di malang.ut.ac.id.

Ayah Bunda, saya Manuditara. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ear. Radio Mas FM, your family.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Weekendmu gak kemana-mana. Tenang ya bunda, ada hits Indonesia di tahun 90-an yang bakal nemenin weekend ayah bunda.

dingin-dinginnya gitu ya ayah bunda. Kadang nggak tahu ya, di awal Juni sepertinya ya itu sudah mulai dingin gitu ya, mungkin karena pergantian musim gitu ya, dari musim hujan ke musim kemarau gitu. Tapi nggak tahu ya, di pergantian musim ini masih ada aja yang hujan gitu ya. Jadi dinginnya ini nggak teratur gitu ya ayah bunda, kadang dingin banget, kadang juga nggak dingin gitu ya ayah bunda, nggak dingin sama sekali. Tapi di hari ini gitu ya, nggak tahu kenapa dari kemarin malam gitu ya ayah bunda dingin banget gitu ya. Nah Uma ini adalah tipe orang kalau misalkan mandi itu suka malam hari gitu ya, itu sampai nggak mandi ayah bunda karena saking dinginnya gitu ya. Dan itu kan biasanya kalau misalkan jadi kayak risih gitu nggak sih kalau misalkan nggak mandi gitu ya. Tapi ya gimana, tapi ya tetap ganti baju gitu ya, sikat gigi sebelum tidur gitu ya. Nah ayah bunda ngerasain nggak sih ayah bunda hari ini, kemarin, dari kemarin malam gitu ya, Malang ini lagi dingin-dinginnya. Nah Umay mau nanya nih, dengan kondisi Malang yang dingin-dinginnya ini ayah bunda, gak tahu sampai kapan gitu ya, karena emang cuacanya ini sangat gak menentu gitu ya ayah bunda, ngaruh gak sih sama mood pagi ayah bunda? Kan biasanya ada tuh ya yang alergi dingin atau mungkin gak bisa dingin gitu ya ayah bunda. Nah itu ngaruh gak sih ayah bunda sama mood pagi ayah bunda? Kalau misalkan Umay sih gak ngaruh ya, karena Umay itu ngaruhnya tuh saat panas. Kalau misalkan panas, waduh moodnya itu gak bisa terkontrol gitu ya ayah bunda. Tapi kalau dingin bisa lah gitu ya. Sampai tadi tuh mau berangkat ke sini tuh sampai ditegur gitu ya sama orang tua Umay, pakai sepatu gitu ya, padahal sepatunya juga Umay tinggalin di kantor gitu ya ayah bunda. Jadi kayak saking dinginnya gitu ya. Nah itu ngaruh gak sih ayah bunda ke mood ayah bunda? Boleh sharing ya di WhatsApp Radio Maso FM dan Instagram Radio Maso FM, karena Umay akan menemani aktivitas ayah bunda sampai jam 10 nanti.

0: Ayah bunda capek ya? Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu ada untuk ayah bunda dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau. Jangan lupa streaming ya di masfm.id atau lewat aplikasi On Ears.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

0: Bunda, kita dari Goyang. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
1: Dan jangan lupa streaming di masfm.id
2: atau melalui aplikasi On Ears
0: Radio Mas FM.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Waktunya ngopi bareng. Ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat temenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
2: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

Ya, Bunda sedang mencari outfit batik yang unik untuk kegiatan sekolah, lomba pentas seni, atau kebutuhan menjadi MC. Saatnya berkunjung ke Hamparan Rinting, produsen kain dan outer jemputan, batik kuas, serta ekoprint khas Malang, Ayah Bunda. Di Hamparan Rinting, Ayah Bunda bisa menyewa outer batik, jemputan, cibori, maupun ekoprint untuk berbagai kebutuhan penampilan. Cocok digunakan saat lomba, acara sekolah, hingga berbagai kegiatan lainnya. Selain itu, Hamparan Rinting juga menyediakan workshop kreatif, bisa diikuti secara kelompok maupun privat. Workshop dapat dilakukan di lokasi Hamparan Rinting atau tim Hamparan Rinting siap datang ke sekolah maupun rumah Ayah Bunda sesuai reservasi. Untuk kebutuhan seragam komunitas sekolah maupun organisasi, Hamparan Rinting juga menerima pesanan kaos, kemeja, dan outer dengan desain yang menarik dan berkarakter. Bahkan Hamparan Rinting juga membuka kesempatan magang bagi siswa SMK dan mahasiswa yang ingin belajar serta menambah pengalaman. Ayah Bunda dapat mengunjungi Hamparan Rinting di Jalan MT Haryono, Gang 6, nomor 870 di Noyo, Malang. Informasi lebih lanjut dan reservasi dapat menghubungi di 0813-5914-1080 atau bisa melalui Instagram di @hamparanrinting.

0: indah. Bayangin deh, kalau misalnya di dunia ini gak ada musik. Gak usah dibayangin. Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu memutarkan lagu-lagu terbaik untuk Ayah Bunda.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Ayah Bunda, saya Cecilia Elsa. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

0: Anda lagi mencari kampus berkualitas dengan biaya yang terjangkau? Universitas Kepanjen solusinya. Kampus Kebanggaan Kabupaten Malang yang hadir memberikan solusi pendidikan tinggi yang berkualitas dengan biaya kuliah yang terjangkau. Cukup membayar minimal 1 juta rupiah sudah bisa kuliah dan bahkan dapat dicicil loh ayah bunda. Jadi ayah bunda tidak perlu khawatir untuk mewujudkan impian anak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Universitas Kepanjen hadir sebagai kampus yang unggul, bermartabat, dan transformatif dengan berbagai pilihan program studi yang siap menjawab kebutuhan dunia kerja di masa kini. Di Fakultas Ilmu Kesehatan tersedia S1 Keperawatan, D3 Keperawatan, S1 Administrasi Rumah Sakit, serta S1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Sementara di Fakultas Ekonomi dan Bisnis terdapat S1 Bisnis Digital, S1 Kewirausahaan, dan S1 Pariwisata yang membuka peluang karir luas di era digital dan industri kreatif. Didukung fasilitas pembelajaran yang nyaman, tenaga pengajar profesional, serta kerjasama dengan berbagai institusi dan dunia industri, Universitas Kepanjen juga menyediakan pilihan kelas, baik kelas reguler offline maupun kelas hybrid learning atau karyawan. Menariknya lagi nih ayah bunda, Universitas Kepanjen menyediakan berbagai jalur pendaftaran dan beasiswa, mulai dari jalur akademik, non-akademik, Hafiz Al-Quran, KIP Kuliah, Kewirausahaan, Influencer, Alumni, hingga kelas karyawan. Kesempatan kuliah berkualitas kini semakin terbuka bagi semua kalangan. Jadi ayah bunda, jangan tunda lagi, segera daftarkan putra-putri bersama Universitas Kepanjen Kampus Kebanggaan Kabupaten Malang. Informasi lengkap dapat diakses melalui pmb.universitaskepanjen.ac.id.
1: Kebutuhan anak itu ingat bahwa itu jangka panjang.
2: Si autoimun ini memang majoritinya.
3: Sebelum make up kita harus wajib pakai skincare.
4: Offline atau online itu harus dipastikan dulu.
5: Ayah bunda, dengarkan perbincangan seputar kesehatan, parenting, finansial, dan kecantikan dalam program Dialog Pakar. Hadir setiap hari Rabu.

bunda, siapa di sini yang masih belum mendaftarkan si kecil ya untuk mengikuti Master of Ceremony Kids Competition gitu ya, untuk usianya ini di usia 7-12 tahun ayah bunda, yang diadakan di hari Sabtu 4 Juli 2026 di jam 9 sampai selesai di Almanzana Asian Hotel and Cafe Malang ayah bunda. ATM-nya murah banget ya ayah bunda, cuma 50.000 saja. Di situ ayah bunda bisa mendapatkan banyak banget benefitnya ya untuk si kecil, terutama gitu ya. Untuk hadiah pemenang ini, pemenang juara 1 mendapatkan voucher room Asian Hotel and Cafe, dan yang nomor 2 voucher free breakfast and pool and free swimming pool ayah bunda, dan yang juara ketiga gitu voucher free swimming pool gitu ya. Langsung saja ayah bunda kalau misalnya kan belum mendaftarkan si kecil gitu ya untuk mengisi hari libur si kecil gitu ya dengan mengikuti lomba Master of Ceremony Kids Competition ini bersama Radio Mals FM dan Asen Hotel and Cafe Malang. Langsung saja mendaftarkan di 082 330 878 585.

0: Mas FM.
1: Pesan untuk ayah bunda.
2: Kesalahan umum yang saya lihat dalam pengasuhan anak adalah kita kalau mengasuh anak, kita kan juga menggunakan cerminan diri kita sendiri, tolak ukur. Oh, dulu saya diperlakukan begini oleh orang tua saya tidak mau, maka saya tidak akan memperlakukan anak saya seperti saya diperlakukan dulu. Tapi anaknya jadinya, kok anak saya jadi malas belajar, gak ada motivasi. Nah, salahnya di mana? Salahnya adalah boleh kita menggunakan tolak ukur. Dan memang kita menggunakan tolak ukur pengalaman kita di masa lalu. Tetapi kita juga harus punya visi ke depan. Kita harus juga melihat anak kita disesuaikan dengan zaman seperti ini, apakah masih relevan atau tidak, cocok apa tidak. Dan kita juga harus membuat takaran sendiri. Kita harus tegas dan berani untuk mengakui bahwa, oh ini gak benar, kita harus mengubah. Nah, seperti itu. Bu, bagaimana saya tahu bahwa pola pengasuhan saya ini sudah tepat? Itu gampang sekali terlihat dari hasilnya. Artinya apa? Di sekolah dia anak yang berprestasi walaupun dia bukan menonjol, katakanlah tidak juara pun tidak apa-apa, yang penting dia masih ada prestasi. Kemudian secara sosialisasi diterima oleh semua orang, dia pendiam gak apa-apa, tapi semua orang suka. Kenapa? Karena dia kalau dimintain tolong, dia mau langsung menolong. Kemudian dia juga sopan, bisa mengucapkan terima kasih, mengucapkan salam. Jadi kita lihat dari hasilnya. Kalau dari anak, berarti sedini mungkin kita terapkan aturan yang jelas. Cinta dan disiplin porsinya harus seimbang. Jadi ini akan dibawa sampai ke depan. Penerimaan, menghargai, mencintai, mendukung, itu diterima, tapi dengan cara yang berbeda sesuai dengan level usia mereka. Kalau kita masuk mulai masa remaja, tentu saja usahanya lebih besar. Tetapi kalau menunjukkan konsistensi, penerimaan, itu bisa berjalan. Hanya memang negosiasinya lebih banyak karena anak sudah remaja. Kemudian lebih bisa dibuat kesepakatan karena anak sudah punya pendapat sendiri, anak sudah punya keinginan sendiri. Nah, itu dilibatkan, berarti kau harus bertanggung jawab atas konsekuensi dari pilihanmu. Seperti itu.

0: 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Ayah Bunda, di hari Selasa ini ada talkshow spesial untuk memperingati Hari Anti Narkotika Internasional bersama Badan Narkotika Nasional Kota Malang. Dan sudah bersama Umay pagi hari ini di studio radio Mas FM ada Pak Susilo Setiawan, perwakilan dari BNN Kota Malang. Halo Pak, gimana kabarnya pagi hari ini Pak?
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Mbak Umay.
0: Oke, semangat ya Pak ya, semangat pagi ya Pak. Oke Pak, pagi ini kita akan membahas spesial Hari Anti Narkotika Internasional. Ini adalah membangun generasi sehat, cerdas dan kuat melalui gerakan Ananda Bersinar Menuju Indonesia Emas 2045 ya Pak ya.
1: 2045.
0: Oke, langsung saja ke pertanyaan pertama ya Pak ya. Sebenarnya apa sih makna dari Hari Anti Narkotika Internasional yang diselenggarakan setiap tanggal 26 Juni ya Pak ya?
1: Ya.
0: Oke, bisa dijawab Pak.
1: Baik, memang setiap tahunnya kita bukan merayakan ya, tapi apa ya, memperingati Hari Anti Narkotika Internasional di tanggal 26 Juni. Jadi peringatan ini sebenarnya lebih ke keprihatinan ya sebenarnya. Jadi bukan seremonial peringatan seperti halnya hari-hari besar lainnya gitu. Jadi kita lebih ke apa ya, lebih prihatin karena memang kondisi narkotika ini khususnya di Indonesia itu setiap tahun ya negara kita ini belum dikatakan masih belum bersih dari narkoba seperti itu.
0: Dan itu makin banyak atau makin sedikit atau seperti apa Pak?
1: Ya sebenarnya kalau kita ngomongin data ya, by data memang prevalensi ini naik. Dari tahun 2023 kemarin itu sekitar 1,73%, yaitu sekitar 3 jutaan orang di Indonesia ini yang pakai. Di tahun 2025 kemarin itu naik sekitar 2% lebih gitu ya. Jadi naik jadi 4 jutaan gitu.
0: Oke, nah untuk orang, kalau misalkan di Kota Malang sendiri itu seperti apa Pak kondisinya saat ini?
1: Ya, kalau di Kota Malang, kalau kita ngomongin data, memang dari setiap tahun itu jumlah kasus narkotika yang diamankan oleh rekan-rekan di Polres ya, Polres Kota Malang dan juga ada BNN Kota Malang, itu jumlahnya selalu menyentuh angka ratusan gitu setiap tahunnya. Itu dari data tersebut ya berarti mengartikan memang kondisi apa, narkotika di Kota Malang khususnya ini memang masih bisa dibilang masih tinggi gitu.
0: Oke, nah kalau misalkan ngomongin Kota Malang ini Pak, kan Malang itu luas sekali ya Pak ya, antara Kota Malang dan Kabupaten Malang. Nah untuk yang paling banyak sendiri itu Pak di Kota Malang atau di Kabupaten Malang ya Pak?
1: Ya karena wilayah kerja, wilayah hukum kami di Kota Malang saja. Okay. Ya karena BNN itu kan di Malang Raya masing-masing ada BNN gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kami di Kota Malang saja memang setiap tahunnya kami melakukan survei kerawanan narkotika di khususnya di 57 kelurahan di Kota Malang ini gitu.
0: Okay.
1: Dan setiap tahunnya muncul beberapa kategori gitu ya.
0: Okay, berarti BNN itu sendiri tuh di Kota Malang itu khusus Kota Malang sendiri, Kabupaten Malang sendiri gitu ya Pak ya. Oke, berarti bapaknya ini lebih fokus ke Kota Malangnya
1: Kota Malang
0: gitu
1: saja,
0: ya. Oke. Nah, siapa saja sih Pak yang paling rentan menjadi target penyalahgunaan narkotika? Ada dan apa penyebabnya seseorang terjerumus dalam narkotika itu sendiri, Pak?
1: Ya, kalau kita ngomongin kelompok rentan itu sebenarnya itu dimulai dari kita kategorikan ada beberapa usia ya. Itu mulai usia produktif awal itu biasanya kan 15 sampai 24 tuh. Kemudian di usia produktif yang di tengah itu kan di usia 25 sampai 49. Kemudian ada juga itu usia 50 sampai 64 juga masih ada.
0: Masih ada pengguna, Pak. Di Kota Malang itu sendiri ya, Pak ya?
1: Iya, di kita ngomongin di nasional ini.
0: Oke, nasional.
1: Gitu.
0: Oke.
1: Nah, dan memang biasanya paling banyak itu ke yang kita dapati penyalahguna itu di usia sekitar usia produktif 24 sampai 49 ya, usia pekerja. Nah, tapi mereka ternyata setelah ditelusuri memang penggunaan ini banyak juga yang sudah dimulai dari waktu masih remaja dulu gitu ya. Jadi memang target awal Pak ini penyalahgunaan ini menyasar ke remaja pelajar ya. Maka dari itu tahun ini di kesempatan Hari Anti Narkotika ini kami BNN lebih mengkhususkan ya program kerja kami itu. Nah, tadi Mbak Umay sebutkan di Ananda Bersinar itu kan lebih fokusnya ke remaja dan anak-anak gitu.
0: Betul. Oke, siap. Nah, kalau misalkan remajanya ini SMP berarti ya, Pak ya? SMP,
1: ya,
0: SMA
1: mana,
0: gitu
1: SMP, SMA, ya.
0: Kalau misalkan di bawah itu masih ada enggak, Pak, yang mengedar atau mungkin yang pakai narkoba?
1: Ya, saya rasa kalau usia di bawah SMP, SD dan di bawahnya itu masih kita masih tidaknya preventif mungkin ya, belum terlalu belum ada mungkin ya. Tapi mulai coba-coba awal itu mungkin ya di usia-usia pelajar menengah gitu ya, sampai SMA itu.
0: Dan itu kebanyakan dari lingkungan ya, Pak ya? Atau seperti apa?
1: Ya, kalau kita ngomongin faktor penyebabnya, memang yang paling pertama dan utama itu memang lingkungan ya, pengaruh lingkungan gitu ya. Selain itu juga mungkin dari keinginan ya, keinginan ya, mungkin ada rasa penasaran gitu, ingin pakai, kemudian lingkungannya mendukung, apa ini peer grupnya itu, kelompoknya mungkin ada yang pakai salah satu, dan akhirnya ya ikut-ikutan semuanya kita.
0: Itu benar. Gitu. Nah, kalau misalkan kondisi narkotika itu sendiri, Pak, kan kita ada ya beberapa yang penasaran sama narkotika. Nah, itu nggak bisa ya, Pak ya, penasaran. Jadi kayak sekali pakai langsung bisa ketagihan gitu ya, Pak ya?
1: Ya emang. Memang ada tahapan, ya memang ada tahapannya. Mungkin kalau sekali pakai itu mungkin kita belum bisa dikatakan jadi pecandu aktif, belum mungkin ya. Tapi kalau kebiasaan itu terus dilakukan, ya naik terus levelnya itu sampai nanti jadi pecandu gitu. Nah, mungkin memang di awal usia remaja ini kan paling gampang itu dipengaruhi misalnya. Mungkin ya awalnya dikasih gratis masih kan gitu kan. Lama-lama kan kalau sudah keinginan itu muncul pasti disuruh bayar tuh, dan harganya tidak murah gitu.
0: Dan apalagi buat anak pekerja, buat anak sekolah ya, Pak ya. Jadi kayak mau-mau aja gitu ya, tanpa memikirkan panjang, yang penting penasaran, terus dia coba, akhirnya ketagihan gitu ya.
1: Dan
0: Pak,
1: ada
0: ya,
1: dukungan faktor ekonomi di situ. Jadi biasanya anak-anak itu juga dimanfaatkan untuk sebagai kurir atau pengantar gitu ya, atau pengedar atau kurir gitu, karena mungkin ada upah yang diberikan oleh para pengedar ini, diiming-iming anak-anak ini ya akhirnya mau disuruh antar-antar gitu.
0: Iya, baik. Nah, mengapa sih, Pak, penyalahgunaan narkotika ini masih menjadi ancaman meskipun sudah banyak edukasi gitu ya dari BNI itu sendiri?
1: Ya, sebenarnya banyak faktor di sini ya, banyak faktor yang mempengaruhi. Kalau kita lihat memang usia remaja ini kan lingkungan yang paling utama.
0: Betul.
1: Gitu, lingkungan. Maka dari itu sebenarnya ini tanggung jawabnya dimulai dari keluarga sebenarnya. Harusnya yang dari part terkecil itu adalah ketahanan keluarga sebenarnya.
0: Keluarga gitu ya.
1: Ya, baru nanti bagaimana caranya kami gitu ya, bekerja sama dengan pihak sekolah gitu ya, dan juga kampus bagi lingkungan kedua anak-anak ini gitu. Nah, kalau kenapa masih ada selalu apa ini penyalahgunaan narkoba? Ya mungkin ya karena masih adanya peredaran di situ, gitu. Ada masih adanya peredaran di situ. Selama masih ada permintaan, berarti masih ada peredaran gitu di situ.
0: Oke, baik. Kalau misalkan ngomongin sebelum, mungkin anak ini awalnya itu dari keluarga dulu ya, dan kebanyakan itu, Pak, kalau misalkan anak yang menggunakan narkoba itu karena pelampiasan nggak sih, Pak ya? Karena nggak ada dukungan dari orang tua, nggak ada support dari orang tua, dari akhirnya dia itu mencari perhatian gitu ya di lingkungan sekitar, mungkin temannya atau dan lainnya gitu ya. Jadi akhirnya terjerumus dalam narkotika itu ya, Pak ya.
1: Iya, betul. Maka dari itu kan peran orang tua sangat penting. Jadi selain pola asuh yang tepat, juga keberadaan orang tua ini, waktu keberadaan orang tua dengan anak ini harus ada gitu. Karena jangan hanya dengan karena kesibukan gitu ya orang tua, ya anak-anak ini tidak
0: diperhatikan ya, gitu ya. Dan banyak ya, Pak ya, anak yang tidak diperhatikan gitu ya, sampai lingkungannya tuh berubah gitu ya. Jadi sebagai orang tua juga nggak bisa mengontrol gitu ya, Pak ya.
1: Iya, ya itu karena kurangnya perhatian dari orang tua itu.
0: Oke, nah apa saja sih, Pak, dari BNN untuk memperingati HANI, hari apa, Pak, HANI itu?
1: Hari Anti Narkotika
0: Internasional gitu ya, di tahun ini, Pak.
1: Ya, tentunya kami beberapa kegiatan-kegiatan ini sudah kami laksanakan ya, baik sifatnya nasional maupun yang di masing-masing daerah gitu ya. Intinya semuanya itu lebih ke tindakan preventif ya, dan melalui penyebarluasan informasi KI, komunikasi, informasi, edukasi gitu ke masyarakat gitu. Itu banyak sekali media yang kita manfaatkan, bisa media yang lewat sosial, kemudian online dan lain sebagainya gitu. Salah satu ya seperti hari ini
0: gitu ya, Pak ya. Gitu ya. Oke, selain di media sosial gitu juga BNN ini juga sosialisasi ke desa-desa nggak, Pak?
1: Iya, benar sekali. Karena memang ada juga program kerja kita yaitu desa atau kelurahan bersinar ya, bersinar global gitu. Itu memang menyasar lingkup desa dan kelurahan gitu. Ada beberapa kegiatan-kegiatan yang kita kerjasamakan dengan pemerintah desa atau kelurahan gitu.
0: Oke, baik. Sangat menarik sekali ini Ayah Bunda, dan jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi di segmen 2. Dan buat Ayah Bunda yang ingin bertanya langsung kepada BNN gitu ya, langsung saja gabung di WhatsApp Radio Mas FM di 0811 3611 045 atau bisa melalui Instagram di @radiomasfmmalang.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh, tuh teh siapa?
0: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
3: Tijus!
2: Seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Dari Winsport.
5: Kebutuhan anak itu ingat bahwa itu jangka panjang.
6: Si autoimun ini memang majoritinya.
7: Sebelum make up kita harus wajib pakai skincare.
8: Offline atau online itu harus dipastikan dulu.
9: Ayah, bunda, dengarkan perbincangan seputar kesehatan, parenting, finansial, dan kecantikan dalam program Dialog Pakar. Hadir setiap hari Rabu jam 9 sampai 10 pagi hanya

0: Kembali lagi bersama BUMN Ayah Muda Detox Special di pagi hari ini. Tadi sudah memasuki di segmen kedua ya Pak ya. Dan kita akan membahas lagi di segmen ini. Tadi kan sudah dibahas di segmen pertama gitu ya. Ternyata peran orang tua itu sangat berarti buat anak-anak gitu ya Pak ya. Nah ini bagaimana sih Pak peran lingkungan termasuk sekolah mungkin ya atau kampus agar terhindar dari narkotika Pak?
1: Ya baik. Ini kan kampus dan sekolah ini termasuk lingkungan kedua sebenarnya.
0: Betul.
1: Setelah keluarga gitu. Dan saya rasa harus ada program-program dari sekolah gitu yang melibatkan siswanya langsung itu ke apa ya semacam program anti narkoba itu di sekolahnya gitu. Kalau kampus kami rasa sudah hampir semua kampus di Malang ini Malang Raya ini ada unit organisasi UKM misalnya ya. UKM kampus yang anti narkoba gitu. Jadi okay. Mereka memang apa ya hampir ada semua ada program-program anti narkoba di masing-masing kampus ini. Kalau sekolah mungkin kita dorongnya itu di program sekolah bersinar ya, sekolah bersinar narkoba gitu. Ya memang mungkin belum maksimal karena mungkin belum semua di sekolah itu melaksanakan ya, tapi perlahan-lahan nanti kita mulai masuk gitu.
0: Okay. Sekolah. Nah tadi kan yang kena narkoba kebanyakan itu kan remaja ya Pak ya. Nah yeah. Buat mengantisipasinya ini untuk di sekolah-sekolah itu Pak ya, itu mulai dari jenjang apa Pak? SD, TK atau seperti apa?
1: Ya dasar ya, pendidikan dasar SD, SMP itu sudah mulai sudah mulai masuk di situ karena ini kan kalau yang ya intinya kita mengkuatkan pondasi ya. Dasarnya itu kan mulai dari anak-anak dari SD itu sudah kita mulai perkenalkan gitu ya, apa bahaya narkoba seperti apa, jenisnya seperti apa gitu kan. Kalau minimal pondasinya sudah ada, sudah kuat, nah nanti kan kedepannya ya mereka sudah bisa itu.
0: Betul. Membedakan itu. Mana yang jelek, mana yang buruk, betul, mana betul. Yang buruk, mana yang baik gitu ya maksudnya ya Pak ya. Oke, Pak, apa saja sih tanda awal gitu ya seseorang yang diduga mulai terjerat penyalahgunaan narkotika Pak? Kan ada tuh ya Pak, tanda-tandanya.
1: Kalau tanda-tanda memang sebenarnya kita lihat ya, tanda-tanda itu kan bisa munculnya dari fisik bisa, kemudian dari perubahan psikis mungkin emosionalnya bisa, atau dari sosialnya gitu ya, perilakunya gitu. Tapi yang paling gampang yang bisa kita amati gitu, saya rasa sekarang ini kan trennya kan narkotik yang paling banyak digunakan itu kan sabu dan ganja gitu ya.
0: Okay.
1: Nah, ini perubahan yang paling gampang ya kita bisa lihat itu adalah perbedaan perilaku gitu. Jadi ada perubahan perilaku. Ya, dulunya misalnya orangnya rajin gitu, jadi sekarang malas-malasan gitu. Kemudian lebih suka menyendiri gitu.
0: Okay.
1: Enggak kurang percaya diri, terus enggak mau ngumpul sama keluarga sama teman-temannya lagi. Atau mungkin juga bisa kita lihat dari boros atau tidaknya gitu.
0: Boros.
1: Iya, okay. Karena narkotik ini kan tidak murah harganya gitu ya. Karena dia kebiasaannya sudah pakai narkotik, berarti pasti banyak uang yang akan dihabiskan ke situ gitu.
0: Okay.
1: Jadi kalau sudah gak ada uang, apapun akan dijual gitu. Apapun dijual untuk menghasilkan uang atau langsung bisa ditukar tuh jadi narkoba gitu. Jadi ya seperti itu. Itu perilaku dulu seperti itu.
0: Oke, okay, jadi sangat kompleks gitu ya Pak ya. Perilakunya kalau misalkan orang sudah pemakai gitu ya Pak ya.
1: Kalau kita sudah ada perubahan perilaku, barulah kita kenali ini ada perubahan fisiknya atau enggak gitu ya. Fisik itu kan pasti lebih ke ada ya apa ya ke wajah, muka ya, berat badan, sakit bawaan ada enggak seperti itu yang penyertanya ada enggak gitu baru. Jadi kita asesmen ya gitu di lebih biar meyakinkan itu di asesmen ya.
0: Oke, berarti dari sikap terus akhirnya ke perilakunya gitu ya Pak ya.
1: Iya.
0: Seperti apa gitu ya Pak ya. Oke, bagaimana sih Pak sikap kita saat mengetahui seseorang menggunakan narkoba gitu ya? Sikap kita harus seperti apa Pak?
1: Ya, kalau kita tahu ya lingkungan kita itu ada yang entah itu pemakai atau pengedar ya. Jadi sebaiknya kalau pemakai itu ya sebaiknya kita dekati ya, kita ajak ngobrol gitu. Kalau memang dia mau jujur, ya karena seorang pemakai itu untuk jujur dia pakai atau tidak itu sesuatu yang
0: susah ya Pak. Ya,
1: jadi kalau misalnya dia sudah berhasil mengaku kepada kita itu sesuatu yang sesuatu banget gitu ya. Karena dia sudah percaya kepada kita gitu. Nah, jangan sampai ya percaya itu harus kita pegang gitu ya dan kita manfaatkan untuk membawa orang ini ke apa
0: rehab
1: rehabilitasi gitu, bagaimana cara mengajak dia gitu. Tapi kalau misalnya ada kita lingkungan kita ada pengedar, kita sudah tahu dan bisa memastikan, ya laporlah ya ke pihak yang berwajib gitu ya.
0: Oke, berarti untuk yang pengguna narkobanya ini butuh pendekatan yang khusus gitu ya, Pak ya. Enggak bisa ya kita ngejudge orang yang kayak pemakai terus akhirnya kita judge dia pemakai gitu ya. Jadi harus pelan-pelan gitu.
1: Pelan-pelan.
0: Ya,
1: Pak, karena kalau kita berikan penilaian yang negatif, kita jauhi stigma negatif, justru dia akan malah menjauh dan menjadi-jadi gitu.
0: Betul, betul.
1: Jadi harus kita rangkul memang gitu.
0: Makin nambah parah gitu ya, Pak ya. Ya. Oke, bagaimana sih Pak cara mengedukasi anak muda zaman sekarang gitu ya agar berani mengatakan tidak pada narkoba?
1: Ya, kalau anak muda sekarang ini kan kalau kita lihat trennya itu memang anak-anak ini sekarang tidak suka terlalu banyak teori mungkin ya.
0: Betul.
1: Jadi kan mereka kan lebih suka terlibat langsung gitu, praktek gitu ya. Maka dari itu yang sering kita upayakan itu bukan BNN itu langsung menyentuh ke anak-anak remaja ini. Ada pelatihan-pelatihan yang kita berikan ya ke anak dan orang tuanya gitu. Di sekolah kita juga melibatkan anak-anak ini kalau sebisa mungkin ikut terlibat di program-program BNN gitu ya. Kita berikan pelatihan juga ya, pelatihan untuk remaja anak-anak ini kan dan juga sekolahnya gitu. Dan juga beberapa program di kampus juga seperti itu gitu. Jadi setiap kita ada kegiatan sebisa mungkin kita libatkan tuh anak-anak UKM atau kita kan di sini di Malang ini kan ada organisasi Duta Anti Narkoba.
0: Iya betul.
1: Nah itu kan kebanyakan diisi oleh anak-anak remaja kan SMA, kuliah itu. Ya itu kita manfaatkan, kita rangkul, kita ajak kerja bareng gitu. Jadi biar ya harapannya bisa menularkan ke lingkungannya gitu.
0: Betul. Tadi kan udah dijelaskan ya Pak ya peran orang tua, terus peran sekolah gitu ya. Nah bagaimana peran masyarakat gitu ya dapat ikut berperan menciptakan lingkungan yang bersih dari narkoba, Pak?
1: Ya saya rasa di sini yang paling utama masyarakat harus berperan aktif ya untuk minimal mau melaporkan gitu. Jadi jangan ya karena itu bukan saya atau keluarga saya ya masa bodoh kan gitu, jangan seperti itu gitu. Karena kalau misalnya nanti 1-2 orang sudah kena, otomatis lingkungan tersebut akan tertular semua gitu. Jadi minimal laporkan ke ya ini kalau di tingkat terkecil mungkin di RT atau RW mungkin ya, kemudian bisa lapor ke kan ada itu Babinmas, Kamtibmas itu kan ada, atau mungkin ke Polsek setempat atau mungkin ke BNN atau Polres juga bisa gitu. Minimal berperan aktif untuk ikut melaporkan gitu, dan harus ada program apa ya preventif di lingkungannya. Kalau dulu kan orang ada siskamling tuh ya, nah, sekarang kurang tahu ini ya, sudah tidak aktif kembali atau tidak itu, karena itu sangat bermanfaat ya, karena banyak beberapa titik apa ini daerah di Kota Malang dijadikan tempat transaksi gitu. Jadi minimal kalau ada apa ya siskamling atau kayak kumpul-kumpul gitu kan, otomatis itu akan membatasi ruang gerak itu bagi para pengedar ini.
0: Oke, okay. Pak, ini ada pertanyaan dari Bunda Sari. Kak, sebenarnya orang yang pakai narkoba itu butuh rehabilitasi atau termasuk sebagai kejahatan, bisa dijelaskan kakak? Karena menurut saya orang pakai narkoba adalah orang yang butuh arah dan butuh support, tapi kenapa banyak yang ketangkap karena perbuatan tersebut gitu?
1: Ya, kalau kita ngomongin di undang-undang ya, undang-undang itu di pasal 5455, undang-undang 35 tahun 2009 itu memang untuk pecandu pemakai ini wajib untuk direhabilitasi gitu.
0: Oke.
1: Okay. Dalam hal artian ini bukan dikriminalisasi, bukan. Gitu. Jadi harus kita bedakan penanganan untuk pecandu dan pengedar. Kalau pecandu memang wajib untuk direhab. Kalau pengedar ini baru kita tindak tegas, diberikan sanksi pidana gitu, seperti itu.
0: Oke, okay, berarti orang yang menggunakan narkoba ini bukan penjahat ya Pak ya, tapi butuh rehabilitasi gitu ya. Yeah. Karena banyak yang memikirkan kalau misalkan pakai narkoba kan banyak gitu ya Pak ya, orang yang susah untuk ngomong kalau misalkan dia pemakai karena takut ditangkap gitu ya. Tapi sebenarnya itu bukan penjahat ya Pak ya, bukan. Tapi ditangkapnya tuh untuk rehabilitasi gitu ya Pak ya.
1: Ya sebenarnya bukan ditangkap, sebenarnya rehabilitasi ini juga bisa di apa ya didapatkan oleh masyarakat itu melalui dua jalur gitu ya. Itu secara voluntary dan compulsory gitu. Voluntary itu kan kita dengan sukarela mendaftarkan atau datang misalnya ke kantor BNN untuk mau rehab gitu. Jadi misalnya seorang yang pakai narkoba nih datang ke kantor BNN itu melaporkan diri.
0: Oke, sebagai pemakai.
1: Okay. Jadi kita anggapnya korban, pasien gitu ya, dan wajib untuk direhabilitasi. Dan kita dijamin undang-undang tidak akan diberikan sanksi pidana kepadanya gitu. Kalau dia melaporkan diri untuk rehab. Nah, beda penanganan kalau misalnya si orang tersebut walaupun dia seorang pecandu ya, tapi kalau misalnya di luar sana dia pada waktu misalnya transaksi gitu ya, jual beli dia tertangkap tangan oleh petugas ya, ada barang buktinya narkotiknya ya, misalnya barang bukti itu di badannya gitu ya, disimpan di mana gitu, itu jadikan dasar oleh penyidik untuk diberikan sanksi pidana walaupun dia seorang pecandu itu bukan pengedar.
0: Okay.
1: Ya, jadi yang pesannya di sini yang harus diutamakan adalah kalau kita memang merasa kita sendiri atau orang di sekitar kita ada yang pecandu, lebih baik secepat Sera mungkin melaporkan
0: ya, gitu ya,
1: untuk rehabilitasi ke BNN bisa atau ke tempat rehab yang lain gitu.
0: Oke, okay. Nah kalau misalkan rehabilitasinya itu sendiri Pak, itu harus di BNN atau seperti apa?
1: Iya, kalau kita mengenalnya itu namanya IPWL, institusi penerima wajib lapor gitu. Nah, itu ada beberapa memang lembaga instansi pemerintah maupun jasaan swasta di situ yang berhak untuk melakukan rehabilitasi. Selain BNN, di sini kami ada klinik gitu ya, klinik Pratama di Malang Makota ini juga ada beberapa rumah sakit yang bisa jadikan rujukan gitu untuk rehabilitasi, juga ada beberapa puskesmas juga. Dan itu kalau mau misalnya di lembaga swasta juga bisa, ya di yayasan, misalnya kalau rumah sakit misalnya kita sebenarnya HMIS itu bisa ya, rumah sakit. Nah, selesainya seperti itu. Banyak, nanti silakan berkonsultasi ke kami, jadi nanti kami akan arahkan gitu.
0: Oke, siap. Oke, Ayah Bunda jangan kemana-mana ya. Kita akan kembali di segmen terakhir dengan BNN. Dan tentunya buat Ayah Bunda yang ingin tanya langsung ke BNN, langsung saja ke hubungan di WhatsApp Radio Mas FM di 0811 3611045 atau bisa melalui Instagram di @radiomasfmmalang.

Bunda, saya Berlian. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

0: Kembali lagi ya Bunda di segmen terakhir bersama BNN gitu ya. Dan kita akan membahas lagi ya di segmen terakhir ini Pak ya. Apa saja sih Pak langkah nyata yang dilakukan oleh BNN untuk mendukung terwujudnya Indonesia Bersinar 2045 nanti Pak?
1: Ya, sesuai program dan arahan pimpinan ya. Memang program kerja kita itu banyak menyasarnya ke anak dan remaja ya. Melalui tadi itu Ananda Bersinar itu. Ya, karena ini kan cikal bakal gitu ya. Anak-anak itu kan paling gampang untuk kita berikan pengaruh edukasi gitu ya, supaya kedepannya itu apa kuat gitu ya, punya dasar fondasi yang kuat itu.
0: Oke, emang edukasi buat anak-anak remaja gitu ya Pak ya. Enggak, itu enggak menutup kemungkinan anak TK, SD itu sudah diedukasi ya Pak ya.
1: Betul sekali.
0: Ya. Karena itu lebih gampang gitu ya Pak.
1: Lebih gampang. Ya, cuman caranya aja mungkin yang berbeda gitu
0: Oke,
1: ya.
0: Oke, benar, siap. Bagaimana sih pendekatan untuk rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika, Pak?
1: Ya, tadi seperti yang sudah saya sampaikan di awal gitu ya, bahwa rehabilitasi ini kan khusus untuk pecandu dan ada dua jenis rehab ya, rawat jalan dan rawat inap. Ya, khusus di BNN ini memang gratis gitu ya. Kita dilakukan oleh pemerintah. Dan syaratnya apa ya? Syaratnya sebenarnya tidak ada besar ya. Pokoknya dia mengakui kalau dia memang
0: pemakai
1: gitu ya, gitu ya, narkotika. Kemudian kita asesmen awal, kita pemeriksaan awal, dan kita berikan treatment setelah itu gitu ya. Apakah dia rawat jalan atau rawat inap gitu aja. Asal ada niat, yang penting itu.
0: Oke, jadi buat ayah bunda yang mungkin di sekitarnya ada orang yang pemakai gitu ya, jangan sungkan-sungkan gitu ya ke BNN gitu ya. Betul. Untuk melaporkan, biar itu juga buat masa depannya dia ya. Aduh. Pak ya, masa depannya untuk Indonesia Emas 2045 gitu ya Pak ya. Nah, menurut Bapak sendiri seperti apa yang harus dilakukan oleh generasi muda saat ini untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 Pak, yang bebas narkoba?
1: Ya, saya rasa anak-anak ya, para pemuda remaja ini, yang penting mereka harus pintar-pintar dalam memilih teman sepergaulan gitu ya, dalam bergaul. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, komunikasi ya, dengan orang tua dan juga bapak ibu guru ya. Jadi setiap ada permasalahan itu sebisa mungkin komunikasikan dengan orang yang lebih dewasa gitu, karena pasti mereka butuh solusi gitu. Kemudian yang ketiga, mungkin kita anak-anak remaja ini harus sekarang harus lebih bisa mengenali potensi dirinya masing-masing gitu. Jadi kalau kita bilang ada istilahnya personal branding gitu ya. Jadi kira-kira apa yang ada dalam diri saya gitu, yang bisa saya kembangkan gitu. Misalnya saya ternyata minat di luar aja nih, ya kita tekuni di situ. Kita apa, ikut organisasi olahraga ya. Atau mungkin saya kok minatnya di apa ya, pendidikan misalnya matematika gitu, ya kita asah di situ ya. Atau mungkin saya kok minat di media sosial, jadi YouTuber. Nah, jadi ya ikut nanti kursusnya seperti apa, dan itu dikembangkan. Jadi kalau misalnya sudah sibuk dengan kegiatan yang positif, pasti yang masuk negatif
0: itu pasti mungkin ya, gitu ya, terarah untuk gitu, untuk ke arah negatif yeah. Apalagi untuk memakai narkoba gitu ya, ya bunda ya. Ya Pak, bukan ayah bunda maksudnya ya. Nah, ini ada pertanyaan nih Pak dari Pak Anton. Kalau kita mendapati seorang menjual narkoba, gimana ya cara kita menyikapinya? Karena mungkin ada beberapa yang takut ya Pak ya, atau mungkin takut dibunuh atau seperti apa gitu ya Pak ya. Nah, gimana cara menyikapinya kalau misalkan seseorang ini melihat orang pengedar narkoba Pak?
1: Ya, tadi yang seperti saya sampaikan ya, kalau memang kita sendiri merasa tidak berani gitu ya, atau tidak mungkin ya, memang tidak berwenang ya, itu sebisa mungkin laporkan. Gitu. Laporkan itu, saya rasa sudah banyak sekarang hotline gitu ya, yang bisa oleh masyarakat yang bisa dihubungi gitu. Di BNN sendiri juga ada itu customer service-nya, ada CS-nya, ada kemudian call center ada, kemudian media sosial kita juga ada. Jadi kalau misalnya tidak berkenan datang ke kantor gitu ya, itu lebih banyak yang bisa dibungi atau lewat via email atau apapun itu. Yang penting informasi itu benar,
0: jelas
1: okay, gitu ya, dan bisa ditindaklanjuti kan gitu.
0: Oke, okay, berarti nggak harus ke BNN gitu ya Pak ya,
1: yeah,
0: online juga bisa ya, bisa. Atau mungkin di Instagram BNN-nya, atau mungkin lewat email BNN-nya gitu yeah, ya.
1: Betul.
0: Nah, untuk mengakses itu semua Pak, itu bisa di mana Pak?
1: Ya, di Instagram kami ada Pak ini. Saya lihat dulu ini.
0: Boleh Pak, daripada salah ya Pak ya.
1: Kami ada media sosial kami itu kan @infobnn underscore kota underscore Malang gitu ya. Di situ nanti lengkap, ada call centernya, ada di situ tertera di apa namanya, di apa namanya itu, di profilnya itu.
0: Di bio-nya ya, Pak.
1: Bio-nya itu lengkap semuanya itu. Dan setiap laporan masyarakat jangan takut, berarti dijamin kerahasiaannya gitu.
0: Baik. Jadi di situ tidak hanya melaporkan untuk pemakai juga ya, Pak ya. Mungkin kalau misalkan mengetahui pengedar juga bisa gitu ya, Pak ya.
1: Semuanya bisa.
0: Apapun yang berhubungan dengan BNN narkotika gitu ya, Pak ya. Di situ bisa dilaporkan gitu ya, Pak ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Siti. Kalau seseorang menjalankan rehabilitasi, apa saja kegiatan yang dilakukan saat rehabilitasi dan di mana tempat rehabilitasi yang ada di Malang, Pak?
1: Nah, rehabilitasi itu kalau di program kita ya, di Indonesia itu masih, kita masih mengakses program ATC namanya, Therapeutic Community gitu, Pak. Itu untuk khusus rawat inapnya gitu. Jadi lebih ke pendekatan konseling kelompok dan keluarga gitu. Jadi kalau memang ditanya apakah ada konsumsi obat misalnya ya, misalnya yang diberikan kepada klien pasien rehab ini, sebenarnya tidak ada obat khusus yang diberikan gitu ya. Ya, kalau obat yang dikonsumsi mungkin itu dikarenakan ada penyakit penyertanya mungkin gitu. Ya itu yang mungkin harus kita sembuhkan terlebih dahulu. Setelah itu rehabilitasinya ya lebih cenderung ke kegiatan kelompok gitu. Konseling, komunikasi dengan pakar ya, psikolog, psikiater, dokter gitu. Dan lamanya itu tergantung apakah rawat jalan atau rawat inap. Kalau rawat inap ya harus menginap ya di tempat rehab itu kurang lebih selama 6 bulan mungkin ya. Kalau rawat jalan ini ya pertemuan saja gitu konselingnya, jadi dia bisa pulang ke rumah, habis itu balik lagi dijadwalkan gitu kan.
0: Baik, ini ada pertanyaan terakhir ini, Pak ya. Kalau sudah terlanjur terjerumus dalam narkoba, bagaimana biar tidak terjerumus berulang kali? Kadang kan ada ya, Pak ya, udah pakai terus ketangkep pakai lagi, ketangkep pakai lagi gitu ya, biar gak berulang kali, itu seperti apa, Pak?
1: Ya banyak sekali, itu namanya residivis sebenarnya. Emang ya kalau rehabilitasi itu sendiri sebenarnya kalau kita sampaikan apakah itu bisa menjamin seorang itu benar-benar sembuh ya setelah direhab, itu memang kenyataannya tidak seperti itu gitu ya. Untuk seorang bisa abstinen itu atau kembali normal 100% itu memang tidak ada jaminan walaupun sudah direhab. Itu tergantung niatnya. Kalau dia sudah rehab dan kembali ke masyarakat, bagaimana cara masyarakat keluarga menyikapi gitu ya. Kalau misalnya dukungannya bagus dan dia milih lingkungan juga bagus, ya dia akan bertahan. Tapi kalau dia setelah direhab kembali lagi ke masyarakat, kembali lagi ke teman-temannya sama pemakai, ya kemungkinan besar aja bisa pakai lagi, dia kembali lagi
0: dan kembali lagi, dan dan itu tergantung dirinya masing-masing ya, Pak ya.
1: Masing-masing.
0: Dan mungkin support dari keluarga dan teman terdekat itu juga sangat perlu gitu ya, Pak ya, untuk biar kembali lagi ke masyarakat gitu ya, dan tidak memakai lagi. Pak, ini pertanyaan terakhir sebelum kita menutup talk show spesial bersama BNN pagi hari ini. Apa pesan Bapak kepada pendengar Radio Mas FM agar bersama-sama menjaga keluarga, generasi muda, lingkungan tetap bersih dari narkoba dan siap menghadapi Indonesia Emas 2045 nanti, Pak?
1: Ya, mungkin pesan kami ya sebisa mungkin kita berbuat untuk yang keluarga terlebih dahulu gitu ya, bagian terkecil gitu. Kita lindungi keluarga kita sendiri dari pengaruh ini. Karena dari keluarga, satu keluarga, dua keluarga, teman-teman nanti kan dampaknya besar ke masyarakat gitu. Jadi mungkin dan setiap ada kecurigaan yang kita temui itu mohon dilaporkan, karena kami juga tidak bisa berbuat kalau tidak ada kerjasama atau laporan dari masyarakat seperti itu.
0: Dan apa namanya, Kota Malang sendiri itu luas ya, Pak ya. Gak mungkin kalau misalkan BNN Kota Malang sendiri itu bekerja gitu ya, Pak ya. Jadi kayak butuh kolaborasi terkait dengan masyarakat luas gitu ya, Pak ya. Jadi buat Ayah Bunda jangan takut untuk melaporkan, karena rahasia itu 100% dirahasiakan gitu ya, Pak ya. Jadi gak jangan takut untuk dibocorkan oleh pihak BNN gitu ya, kalau misalkan mendapati orang yang pengedar narkoba gitu ya, Pak ya. Pak, terima kasih banyak, Pak, untuk waktunya, dan semoga suksesnya untuk BNN kedepannya, Pak ya. Itu tadi Ayah Bunda talk show spesial bersama BNN. Sekaligus Umay pamit dari ruang dengar Ayah Bunda. Terima kasih sudah mendengarkan dan menemani Umay dari jam 7 tadi. Umay pamit dan selalu di Mas FM. Sampai jumpa.

0: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Bilqis Basyasha Berlianti, dipanggil Belin. Umur saya 10 tahun. Saya sekolah di Min 1, Kota Malang, kelas 4. Hari ini saya akan menceritakan tentang sekuntum bunga merah yang ada di taman, berjudul Silami Aku Agar Tak Layu, ditulis oleh Dian Dahlia. Pagi yang indah, sinar matahari menghangatkan sebuah taman. Dedaunan dan bunga-bunga bermekaran, kupu-kupu berterbangan. Bunga-bunga itu tersenyum, namun sekuntum bunga merah tampak sedih. Batangnya lemah dan daunnya layu.
2: Hai merah, mengapa engkau bersedih?
1: Sapa bunga ungu iba.
3: Aku belum disiram sejak kemarin,
1: keluh bunga merah.
2: Mengapa?
1: Tanya bunga ungu.
2: Kami juga tidak setiap hari disiram, tetapi kami tetap segar.
3: Itu karena akarmu sudah mampu menyerap air, sedangkan akarku terhalang pop. Aku tidak bisa menyerap air banyak-banyak,
1: jawab bunga merah. Tiba-tiba seorang anak datang dengan tergesa-gesa.
3: Maafkan aku merah, kemarin aku sibuk sekali hingga lupa menyiramimu.
1: Lalu dia menyirami bunga merah.
3: Ah segar,
1: ujar bunga merah senang. Batang bunga merah kembali tegak, daunnya menjadi segar. Ia tersenyum berseri.
3: Terima kasih, besok jangan lupa menyiramiku ya.
1: Pesan yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah makhluk hidup manapun mempunyai rasa lapar dan haus, termasuk tumbuhan. Jadi, hargailah tumbuhan dan jangan lupa merawatnya setiap hari ya. Terima kasih.

0: semakin berusaha melupakan, semakin ingat dengan mantan. Dulu Mas FM jadi teman, sekarang sudah jadi acuan.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Aduh, lutut saya. Padahal baru juga mau maraton. Kalau cedera begini, bagaimana mau lanjut olahraga?
6: Sahabat Hermina, jangan biarkan cedera menghentikan passion Anda. Hadir Sport and Wellness Clinic Rumah Sakit Hermina. Tim dokter spesialis ortopedi, kedokteran fisik, dan fisioterapi profesional siap menangani cedera olahraga Anda hingga tuntas. Mulai dari pemulihan cedera, medical fitness, hingga program strength. Tanya Spot Klinik, Rumah Sakit Hermina Tangkuban Perahu juga unggul dengan Rumah Sakit Trauma Center dengan dokter bedah yang ahli dan kompeten di bidangnya. Gigi spesialistik, perawatan NICU untuk bayi prematur dan dilengkapi alat penunjang yang modern, serta dokter spesialis konsultan yang melayani dengan sepenuh hati, aman, dan nyaman. Daftar mudah via aplikasi Halo Hermina atau hubungi call center di 1500488. Cedera olahraga, cedera no drama, langsung ke Rumah Sakit Hermina. Sehat bersama Rumah Sakit Hermina.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Kesalahan umum yang saya lihat dalam pengasuhan anak adalah kita kalau mengasuh anak, kita kan juga menggunakan cerminan diri kita sendiri, tolak ukur. Oh, dulu saya diperlakukan begini oleh orang tua saya tidak mau, maka saya tidak akan memperlakukan anak saya seperti saya diperlakukan dulu. Tapi anaknya jadinya, kok anak saya jadi malas belajar, gak ada motivasi. Nah, salahnya di mana? Salahnya adalah boleh kita menggunakan tolak ukur, dan memang kita menggunakan tolak ukur pengalaman kita di masa lalu. Tetapi kita juga harus punya visi ke depan. Kita harus juga melihat anak kita disesuaikan dengan zaman seperti ini, apakah masih relevan atau tidak, cocok apa tidak. Dan kita juga harus membuat takaran sendiri. Kita harus tegas dan berani untuk mengakui bahwa oh, ini enggak benar, kita harus mengubah. Nah, seperti itu. Bu, bagaimana saya tahu bahwa pola pengasuhan saya ini sudah tepat? Itu gampang sekali terlihat dari hasilnya. Artinya apa? Di sekolah dia anak yang berprestasi walaupun dia bukan menonjol, katakanlah tidak juara pun tidak apa-apa, yang penting dia masih ada prestasi. Kemudian secara sosialisasi diterima oleh semua orang. Dia pendiam enggak apa-apa, tapi semua orang suka. Kenapa? Karena dia kalau dimintain tolong dia mau langsung menolong. Kemudian dia juga sopan, bisa mengucapkan terima kasih, mengucapkan salam. Jadi kita lihat dari hasilnya. Kalau dari anak, berarti sedini mungkin kita terapkan aturan yang jelas. Cinta dan disiplin porsinya harus seimbang. Jadi ini akan dibawa sampai ke depan. Penerimaan, menghargai, mencintai, mendukung, itu diterima, tapi dengan cara yang berbeda sesuai dengan level usia mereka. Kalau kita masuk mulai masa remaja, tentu saja usahanya lebih besar. Tetapi kalau menunjukkan konsistensi, penerimaan, itu bisa berjalan. Hanya memang negosiasinya lebih banyak, karena anak sudah remaja. Kemudian lebih bisa dibuat kesepakatan, karena anak sudah punya pendapat sendiri, anak sudah punya keinginan sendiri. Nah, itu dilibatkan, berarti kau harus bertanggung jawab atas konsekuensi dari pilihanmu. Seperti itu.

Ayah Bunda, saya Manuditara. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ear. Radio Mas FM, your friend.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Dengerin Mas FM dari masfm.id.

0: estado. Ayah Bunda adalah guru pertama bagi anak belajar segala sesuatu. Semua kebiasaan baik yang Ayah Bunda tanamkan sejak anak masih kecil akan dibawa hingga nanti kelak ia tumbuh dewasa. Begitu pula dengan kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk yang secara tidak sengaja Ayah Bunda contohkan bisa jadi dicontoh juga oleh anak dan menjadi sifat sampai ia dewasa. Salah satu kebiasaan baik yang sangat bermanfaat yang perlu sekali Ayah Bunda ajarkan kepada anak yaitu menabung sejak dini. Meski kelihatannya mustahil karena anak masih terlalu kecil untuk mengerti, Ayah Bunda bisa mengajarkan mereka secara bertahap dengan mengenalkan apa itu uang dan apa manfaatnya. Kenalkan anak dengan uang seperti dari warnanya, bentuk, dan juga nominalnya. Jelaskan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti oleh anak ya, Ayah Bunda. Akan lebih menyenangkan lagi jika Ayah Bunda bisa mengenalkan dengan metode bermain supaya anak lebih enjoy dan tidak merasa terbebani. Libatkan anak dalam setiap hal kecil yang Ayah Bunda lakukan, seperti di saat Ayah Bunda pergi menabung ke bank atau saat berbelanja. Lalu, Ayah Bunda bisa mulai dengan praktiknya. Beri anak celengan dan rutinlah memberinya uang untuk dimasukkan ke dalam celengan. Beri penanaman kepada anak apa itu menabung, apa manfaatnya, dan apa tujuannya. Beri tantangan kepada anak untuk membeli barang yang ia inginkan dari hasil menabung. Latih anak untuk mengerjakan sesuatu selain kewajibannya. Jika ia berhasil melakukannya, beri ia upah dan kenalkan bahwa Ayah Bunda mendapatkan uang juga dari hasil bekerja. Supaya anak paham mendapatkan uang itu tidaklah mudah, jadi ia perlu menggunakannya dengan baik.
1: Bunda!
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Memutarkan musik yang ayah bunda mau, dimanapun, dan kapanpun.

Hai Bunda, saya Danar Widianto. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: dimanapun, kapanpun dengerinya Radio Mas FM selalu ada untuk Ayah Bunda dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau, hanya di 104,5.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada anak-anak hebat yang akan membacakan dongeng untuk kalian semua nih.
2: Hai, perkenalkan namaku Humaira. Kali ini Humaira akan menceritakan sebuah legenda dari Kalimantan Barat yang berjudul Batu Menangis. Di sebuah bukit yang jauh dari pedesaan, ada seorang ibu yang tinggal bersama satu anak perempuannya. Paras wajah anak itu sangatlah cantik jelita. Meskipun anak itu terlihat cantik dan sempurna, anak itu adalah anak yang pemalas. Ia juga sangat manja. Pada suatu hari, ibunya mengajak anaknya pergi ke pasar. Jarak pasar dari rumahnya sangatlah jauh. Di sepanjang perjalanan, banyak sekali orang yang terpesona dengan kecantikan anaknya. Ia juga memakai baju yang cantik dan terlihat mahal. Sedangkan ibunya yang berjalan di belakangnya memakai baju yang lusuh, jelek, kotor, terlihat seperti pesuruh. Hai gadis cantik, siapa wanita tua yang ada di belakangmu itu? Apakah itu ibumu? Seorang pemuda bertanya. Tentu saja bukan, dia adalah pesuruh, jawab sang anak dengan sombong. Setiap ada yang bertanya kepada sang anak, ia selalu menjawabnya seperti itu. Pada awalnya, ibunya masih bisa menahan diri. Tetapi karena hal itu berulang-ulang, akhirnya ibunya merasa sakit hati.
0: Gimana? Seru kan ceritanya? Stay tune terus di Radio Mas FM untuk tahu kelanjutan dongengnya.

Bunda, saya Agnes Shafira. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

Duh, capek banget nih. Masih jam 1 siang lagi. Masih panjang banget waktu ngantor.

0: ini dia nih program Ruang Nostalgia Radio Mas FM.
1: Hanyalah dirimu yang mampu begitu melakukan semua ini Mas FM.
0: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada anak-anak hebat yang akan membacakan dongeng untuk kalian semua nih.
2: Hai gadis cantik, siapa wanita tua yang ada di belakangmu itu? Apakah itu ibumu? Seorang pemuda bertanya. Tentu saja bukan, dia adalah pesuruh. Jawab sang anak dengan sombong. Setiap ada yang bertanya kepada sang anak, ia selalu menjawabnya seperti itu. Pada awalnya, ibunya masih bisa menahan diri. Tetapi karena hal itu berulang-ulang, akhirnya ibunya merasa sakit hati. Ia berhenti sejenak, duduk dan meneteskan air matanya. Ibu kenapa? Ayo lanjutkan perjalanan, bentak sang anak. Tetapi ibunya diam saja. Justru ibunya mengangkat tangan ke atas dan berdoa. Ya Tuhan, ampunilah aku yang tidak bisa mendidik anakku. Dan anakku menjadi anak yang sombong. Hukumlah anakku, hukumlah anak durhaka itu. Tiba-tiba langit menjadi mendung dan gelap. Petir menyambar dan hujan pun turun. Perlahan-lahan tubuh anak itu menjadi batu. Kakinya kaku dan tidak bisa menggerakkan tubuhnya lagi. Ia memohon kepada ibunya. Tapi ibunya tetap menangis. Ia terus memohon, tetapi semuanya sudah terlambat. Sebelum kepalanya menjadi batu, ia menangis dan menyesali perbuatannya. Semua orang melihatnya. Sesudah kepalanya menjadi batu, kedua matanya masih meneteskan air mata seperti sedang menangis. Lalu masyarakat sekitar menyebutnya batu menangis. Sekian dari Humaira, sampai jumpa lagi ya. Dadah.
0: Ayah bunda capek ya? Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu ada untuk ayah bunda dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau. Jangan lupa streaming ya di masfm.id atau lewat aplikasi On Ears.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Misalkan penggunaan gadget ini juga perlu ada manajemen waktunya, perlu ada waktunya. Kalau misalkan di bawah 2 tahun itu diharapkan untuk tidak menggunakan gadget gitu. Nah, kalau misalkan di atas 2 tahun itu penggunaannya itu maksimal 1 jam dan itu pun dibagi dengan beberapa segmen. Yang mana itu kita juga perlu mengatur rutinitas yang seimbang gitu. Jadi misalkan kita pagi kita sarapan dulu, terus habis itu kita berinteraksi, setelah itu baru kita kenalkan dan berikan gadget itu selama 15 menit gitu. Jadi kita perlu memberikan gadget itu dengan pembagian waktu, dengan total nanti di 1 jam. Jadi kita tidak bisa untuk memberikan gadget tersebut okay, kamu boleh nonton dalam 1 jam. Nah, itu diharapkan jangan dilakukan, tapi kita bagi dalam berbagai segmen dan kita juga perlu mengatur rutinitas seimbang bagi anaknya untuk kita melatih motorik-motorik yang lainnya dan tahapan perkembangan yang lainnya untuk bersosialisasi, lalu untuk perkembangan vestibularnya anak tersebut, motorik halus, motorik kasar, seperti itu.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
3: Tijus!
2: Seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Dari Winsport.
5: Mas FM semakin eksis di On Ears.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Pada anak, kesehatan jantung tentu saja sangat penting ya, karena memang jantung ini organ yang vital ya. Dan kalau pada anak, kelainan jantung itu bisa penyakit jantungnya itu didapat ya. Jadi pada saat lahir dia nggak ada penyakit jantung. Ada juga yang kelainan jantungnya bawaan ya. Jadi ada dua macam kelainan jantung pada anak. Kelainan jantung bawaan dan kelainan jantung yang didapat. Bagaimana cara kita menjaga ya supaya jantung kita sehat? Tentu saja yang pertama, kalau dari konsumsi makanan ya kita hindari ya yang kolesterol tinggi ya, kemudian yang manis-manis, karena bagaimanapun diabetes ini ya. Kemudian dengan zat pengawet juga hati-hati, jangan terlalu sering makan makanan yang ultra processed food atau processed foodnya. Kemudian yang kedua, aktivitas juga demikian, itu diharapkan anak-anak ini beraktivitas dalam seminggu itu minimal 1,5 jam, 3 kali seminggu ya, itu harus dilaksanakan. Anak-anak ini seminggu 3 kali, mungkin orang tuanya juga harus memberikan contoh, karena gini, anak itu kalau disuruh tidak mungkin bisa mengerjakan. Jadi tetap dari orang tua yang harus memberikan contoh. Untuk anak dengan penyakit jantung bawaan ya berkonsultasi dulu kalau untuk olahraganya.

0: memang terlanjur mencintaimu.
1: Hai ayah bunda, saya Naga. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM Radio.

Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi On Ears.

0: itu semua hanya ada di Ruang Nostalgia. Setiap Senin sampai Jumat, jam 1 siang sampai jam 4 sore.
1: Selalu di Mas FM.

0: Anda harus tahu.
1: Selain mengalokasikan untuk dana darurat ayah bunda juga bisa mengalokasikan untuk tabungan, investasi, dan juga asuransi. Karena beberapa kegiatan tadi bisa membantu kita untuk memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang ayah bunda. Asuransi juga bisa bermanfaat untuk melindungi diri dari bahaya dan juga kesehatan ayah bunda.
2: Bunda Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.
1: Di rumah aja nih ayah bunda, dengar Mas FM yuk, tambah wawasan dan dapatkan keceriaannya.

Eros Bella Nagata. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5.
1: Selalu di Mas FM.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
1: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5. Selalu di Mas FM.

0: Lagu-lagu dari Mas FM emang paling jago buat bikin mood kamu bahagia.
1: Ini kan namanya cinta, ini kan cinta.
0: Iya, lagu yang kayak gini kan. Yang kayak gini hanya ada di 104,5 Radio Mas FM.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Pesan untuk ayah bunda.
3: Utang kita itu dalam kategori gak sehat. Satu, kita sudah melakukan yang namanya gali lubang tutup lubang, mbak. Kita utang baru untuk menutup utang yang lama. Gak ada habisnya, udah kayak selingkaran setan, mbak. Yang kedua, kalau rasio utang kita itu sudah di atas 30% atau di atas 35% dari penghasilan. Misal, penghasilan kita 5 juta gitu ya. Tidak boleh lebih dari 30%. Artinya sudah tidak boleh lebih dari 1,5 juta nih untuk utang, untuk bayar cicilan aja, itu gak boleh. Kalau misalnya kita hanya membayar utang, artinya kita hidup hanya untuk hari ini. Nggak tahu deh masa depan. Opo jari Gusti Allah ya katanya kalau orang Jawa ya. Tapi boleh kita berserah, tapi kan kita juga harus berusaha gitu ya. Nah, terus yang ketiga, bahaya itu kalau sudah sering telat bayar atau misalnya bayar cicilannya minimum-minimum aja. Nah, itu artinya sudah alarm bahaya, mbak. Terus yang terakhir nih, biasanya kalau kita sudah membahas soal utang itu sama pasangan atau sama siapapun, kita langsung ke-trigger untuk marah, langsung konflik, ya, atau misalnya langsung ada cemas yang berlebihan, anxiety yang berlebihan. Nah, itu biasanya sudah jadi alarm bahwa kita itu sudah mengalami

utang yang sangat berbahaya. Utang itu penyelesaiannya tuh gini, Mbak. Kalau misalnya kita punya utang ya, coba di list deh. Utang kita itu apa aja? Misalnya utang A, cicilannya sekian. Terus sisanya sekarang sekian. Utang B, sekian-sekian, bunganya sekian. Itu harus kita list semuanya biar kita tuh melek, biar kita tuh gak denial. Nah, dari semua utang-utang ini, Mbak Galuh, mana yang menurut kita itu utangnya itu masih bisa kita raih untuk kita selesaiin? Misal, okay, ini utangku ini misalnya tinggal 1 juta. Okay, aku harus segera menyelesaikan utang A ini. Dari utang-utang itu, kita pilih mana yang mampu, yang affordable untuk kita itu lunasin.

Ayah Bunda, saya Cecilia Elsa. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

0: Radio Mas FM akan ngajak ayah bunda kembali ke masa-masa indah yang membuat makin rindu.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Udah 2026, apa nih yang harus baru ayah bunda? Semuanya boleh baru, tapi Radio Mas FM jangan pernah terganti untuk selalu menjadi sahabat keluarga Anda.

0: pesan untuk ayah bunda.
1: Kalau dalam suami istri itu, kalau dalam keluarga, siapapun yang merasa memiliki kemampuan untuk mengelola uang, mengelola investasi keluarga, ya dialah yang berhak menjadi menteri keuangan. Sebenarnya nggak harus istri, sepakat aja. Jadi memang saya sarankan ya, dalam keuangan keluarga itu harus ada yang namanya financial intimate, Mbak. Financial intimate itu apa? Adanya si istri itu harus nurut ke suami, suami harus nurut ke istri, enggak. Tapi lebih ke bagaimana kita menemukan sepakat, sadar penuh bahwa keuangan saya dengan suami itu berbeda, pola pandang saya dengan suami berbeda, value yang saya miliki dengan value yang dimiliki suami itu berbeda. Tapi yang penting adalah kita menemukan titik tengahnya. Ini yang kadang susah, gitu ya. Banyak banget yang kita masih ribut, yang masih ngomongin duit sama suami itu kayak sesuatu yang nggak enak banget gitu ya, butuh waktu gitu. Nah, yang penting adalah itu, temukan financial intimate itu, ngobrol dulu sama suami, enaknya ini gimana, siapa yang memegang keuangan, apakah saya yang bagian investasinya, ayah yang bagian untuk pengelolaan sehari-harinya, atau seperti apa, apakah saya yang pengelolaan sehari-harinya, ayah yang bagian investasi, itu boleh. Nah, saya sarankan adakan yang namanya money date, Mbak. Money date dengan pasangan misalnya. Jadi setiap bulan sampaikan ke suami, keuangan kita sekarang seperti ini, investasi kita yang kita miliki berdua seperti ini, aset-aset yang kita miliki seperti ini. Jadi harus ada financial check up berdua.

24 jam memainkan lagu-lagu yang ayah bunda suka dari tahun 90-an sampai tahun 2000. Hanya di 104,5 Radio Mas FM.

0: Hanya di Mas FM, kamu bisa mendengarkan lagu-lagu yang kamu mau. Selalu di Mas FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Fight Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: untuk ayah bunda.
1: Kalau bunda sendiri itu ke anak penggunaan gadget gimana nih bun?
2: Kalau saya sendiri ke anak itu ada waktu. Jadi anak-anak harus punya kapasiti waktu mereka harus pegang gadget nih. Tapi sebagai orang tua kita yang harus punya pakem di sini. Yang perlu di underline lagi di dalam keluarga kami Kak Galuh, yang namanya gadget, mau komputer, laptop, HP gitu ya, tablet itu, anak-anak ini tidak memiliki secara pribadi Kak Galuh. Jadi akadnya kepada kami adalah pinjam. Jadi anak-anak kapan boleh meminjam gadget tersebut, kapan waktunya mereka harus menggunakan gitu. Jadi kami tidak ada akad bahwa ini punya kakak, ini punya adik, gak ada. Semuanya itu adalah punya ayah bunda.
1: Kadang kan ada anggapan ya bahwa anak itu harus menjadi yang terbaik di segala hal. Nah, gimana nih cara ibu dapat membantu anak memahami bahwa semua itu sama dan semua istimewa tanpa menurunkan standar terbaik itu, bun?
2: Kalau kita berbicara tentang anak harus ahli di segala bidang gitu ya, saya rasa nggak bisa deh. Karena kalau gini maksudnya, anak harus ahli sains, harus ahli matematika, harus ahli bahasa, dan semuanya dia harus ahli, saya rasa ini kok kasihan ya otaknya. Bekerjanya akan terlalu berat. Tapi di sini kita sebagai orang tua, itulah pentingnya kita juga harus mengesampingkan dan jangan egois. Coba kita sesekali berpikir kalau saya sebagai anak saya gitu. Jadi oh iya ya, kalau saya jadi anak saya, kira-kira di usia anak saya yang segini ini mampu nggak ya dia menerima yang saya inginkan gitu. Kadang oknum orang tua yang egois itu karena kegagalannya dia berharap disukseskan.

104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Hari ini Lia bakal nemanin ayah bunda ya di ruang nostalgia dari jam 1 sampai jam 4 sore nanti. Dan gimana nih kabarnya hari ini ayah bunda di hari Selasa tanggal 30 Juni 2026? Masih semangat atau pada ngantuk nih, bawaannya pengen narik selimut gitu ya? Soalnya hawanya itu udah dingin ya ayah bunda dari pagi. Anyways, yang hari ini kita bakal bernostalgia bersama ya ayah bunda, pastinya ditemani dengan lagu-lagu hits Indonesia tahun 90 hingga 2000-an. Jangan kemana-mana, tetap di 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda dan selalu di Mas FM.

Duh, capek banget nih. Masih jam 1 siang lagi. Masih panjang banget waktu ngantor.

Masih di 104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda. Masih bareng Lia ya, Ayah Bunda, di Ruang Nostalgia sampai jam 4 sore nanti. Di hari ini Lia mau ngajakin Ayah Bunda buat ngobrol yang manis-manis nih ya, Ayah Bunda. Khususnya buat Ayah Bunda dulu itu waktu kecil punya cita-cita apa sih? Waktu SD atau SMP dulu itu kan kalau ditanya guru ya, cita-citanya itu apa? Jawabannya itu pasti macam-macam ya, Ayah Bunda. Ada yang pengen jadi dokter, guru, polisi, tentara, pramugari, penyanyi, bahkan astronot ya, Ayah Bunda. Namanya juga anak-anak ya, rasanya semua pekerjaan itu terlihat seru dan ingin dicoba. Nah, sekarang setelah dewasa, apakah cita-cita itu berhasil tercapai nih, Ayah Bunda? Atau justru hidup membawa Ayah Bunda ke jalan yang berbeda, tapi tetap penuh dengan cerita dan pengalaman yang berharga? Ayo ya, Ayah Bunda, dulu cita-citanya apa nih? Boleh banget ya cerita ke Lia melalui WA di 0811-3611-045 atau DM melalui IG juga boleh ya, Ayah Bunda, di @radio masfmalang.

0: Hi!
1: Hi! Kamu wangi banget!
0: Kayak old money vibes!
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Ayah Bunda, saya Firza. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Kalau COVID memang adalah jenis virus yang masih baru kan, ya. Nah, kalau HMPV ini adalah singkatannya Human Metapneumovirus yang sebenarnya sudah ada di dunia sejak tahun 2001. Virus HMPV ini salah satu virus yang bisa menyebabkan infeksi saluran pernafasan akut, jadi ISPA. Virus ini sembuh sendiri, tapi bila terkena pada balita kecil atau balita muda dan usia-usia lansia di atas 60 tahun, serta pada penderita yang memiliki kekebalan yang rendah, begini bisa memberikan manifestasi yang berat. Gejalanya apa? Batuk, kemudian hidung tersumbat, kemudian demam, kemudian ada rasa kelelahan. Kemudian yang terakhir, kalau dia memberikan komplikasi, bisa terjadi sesak. Gimana kalau sesak itu karena infeksi virus ini sudah mengenai ISPA bagian bawah. Pencegahannya sama ya dengan COVID maupun virus-virus influenza yang lain. Nah, mungkin perilaku PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Nomor kedua, rajin cuci tangan. Terus yang ketiga, kalau memang kita sedang sakit, pakai masker. Jangan bertukar alat makan juga, karena penularannya tadi melalui droplet atau sekresi dari bersin dan bebatuk, kontak erat dari berjabat tangan dan sebagainya. Kemudian yang keempat, mungkin ada imunisasi. Tidak ada salahnya kita melindungi anak-anak kita untuk dari yang virus yang sudah ada vaksinnya. Seperti virus influenza kan sudah ada vaksinnya, namanya vaksin influenza, yang bisa dimulai sejak usia 6 bulan dan diulang setiap tahun. Itu bisa kita berikan pada anak-anak kita.

Masih bareng Lia di 104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda. Ayah bunda, ngomongin cita-cita waktu kecil ya. Biasanya alasan kita itu memilih pekerjaan itu biasanya lucu-lucu gak sih? Ada yang ingin jadi dokter karena suka main dokter-dokteran. Terus ada yang ingin jadi polisi karena kelihatan gagah, berseragam gitu ya. Ada juga yang ingin jadi guru karena bisa nulis di papan tulis gitu ya setiap hari. Dan kalau dipikir-pikir sekarang ya, alasannya itu memang sederhana tapi penuh dengan imajinasi. Nah, ayah bunda dulu apa sih cita-citanya? Boleh ya share ke Lia, ataupun mungkin dari ayah bunda yang pengen request lagu boleh ya. WA aja ke 0811-3611-045 atau DM melalui Instagram juga boleh ya ayah bunda di @radio_masfmmalang.

0: Hey, Rek, kata Nandi.
1: Ke kampus, ada kuliah.
2: Aduh, zaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, Rek. Kuliah Nandi sih. Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus cyber university, modern, bisa dimanapun, kapanpun. Punya 4 fakultas selain keguruan. Fakultas ekonomi, fakultas ilmu hukum sosial dan politik, fakultas keguruan, fakultas sains dan teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo kuatir, Rek. Kayak aku gini loh. Masih semester awal dan S1 tapi bisa tetap kerja dan berkarya. Karena kuliah di UT bisa di mana saja dan kapan saja.
0: Lah nek aku kan luar kota, ya apa bisa daftar UT?
2: Ya jelas bisa dong. Kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no cost, universitasnya jos. Ya di Universitas Terbuka UT Malang. Yuk, daftar rek ke sia.ut.ac.id.
3: UT, Universitas Negeri ke-45. Informasi lebih lanjut, WhatsApp di 0813-3366-6924. Instagram dan TikTok, UT_Malang. Facebook, Universitas Terbuka Malang. Website di malang.ut.ac.id.
4: Hai Ayah Bunda, saya Rosbella Nagata. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Halo teman-teman, bersama saya Danis di Radio Mas FM, Radio Keluarga Anda. Kali ini Danis akan bercerita tentang dongeng yang berjudul Pong yang Sombong. Sebelum itu, Danis pantun dulu ya. Jangan lupa bilang cakepnya teman-teman. Di tengah hutan pohon berdiri. Cakep. Pong berjalan sombong tiada tara. Namun akhirnya jatuh sendiri. Pong yang sombong bukan cerita biasa. Pong adalah seekor kancil yang bisa bergerak dengan cepat. Wuz sedang memanen wortel di kebunnya.
2: 1, 2, 3, 4, 7. Seperti ada yang kurang.
1: Pong pun kembali mengulang hitungannya.
2: 1, 2, 3, 4, 7.
1: Aduh, dia lupa lagi. Angka berapa yang hilang? Yuk teman di Pong menghitung lagi.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini baru benar.
1: Pong berniat membagikan wortel-wortelnya.
2: Aku harus membagikan wortel ini biar semua orang tahu kalau panenku berhasil. Wortelku gemuk-gemuk. Tidak ada wortel lain yang seperti ini di seluruh hutan.
1: Pong pun mulai berjalan untuk membagikan wortelnya. Di tengah perjalanan, ia bertemu si Hara Kura-Kura.
0: Kira-kira bagaimana ya kelanjutan ceritanya? Stay tune di Radio Mas FM.

Udah 2026, apa nih yang harus baru ayah bunda? Semuanya boleh baru, tapi Radio Masa FM jangan pernah terganti untuk selalu menjadi sahabat keluarga Anda.

0: Waktunya News Flash Mas FM.
1: News Flash siang hari ini ayah bunda di 30 Juni 2026. Berita pertama, dikutip dari kompas.com, pemerintah memutuskan untuk mengurangi intensitas latihan militer dan menghapus materi menembak bagi calon manajer koperasi desa Merah Putih. Langkah tegas ini diambil menyusul insiden tragis yang menewaskan 5 orang peserta saat mengikuti program pelatihan tersebut. Menanggapi kejadian ini, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Kementerian Pertahanan untuk segera mengevaluasi total skema pendidikan yang diberikan. Puan menegaskan bahwa orientasi program seharusnya lebih fokus pada pelatihan manajerial dan kewirausahaan, bukan penekanan pada latihan fisik militer. DPR berharap evaluasi ini dapat mencegah terulangnya korban jiwa, sekaligus mengembalikan esensi program untuk memajukan ekonomi desa. Berita kedua, dikutip dari Jawa Pos Radar Malang, keandalan pasokan listrik menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pembangunan daerah. Karena itu, PT PLN Persero UP3 Malang terus memperkuat sinergi dengan Pemkab Malang melalui audiensi bersama Bupati Malang Muhammad Sanusi pada Kamis lalu. Pertemuan tersebut membahas sejumlah program strategis mulai dari peningkatan kualitas layanan kelistrikan hingga dukungan terhadap percepatan transisi energi. PLN dan Pemkab Malang juga menyamakan langkah dalam mendukung kebutuhan listrik bagi sektor industri, pertanian, pariwisata, pelayanan publik, serta investasi yang terus berkembang di Kabupaten Malang. Tak hanya itu, audiensi juga membahas pengembangan ekosistem kendaraan listrik sebagai bagian dari upaya mendorong penggunaan energi yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Demikian News Flash siang hari ini.
0: Update terus berita terbaru hanya di News Flash Radio Mas FM.

0: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Halo teman-teman, bersama saya Danis di Radio Mas FM, Radio Keluarga Anda. Kali ini Danis akan bercerita tentang dongeng yang berjudul Pong yang Sombong. Pong pun mulai berjalan untuk membagikan wortelnya. Di tengah perjalanan, ia bertemu si Hara Kura-Kura.
2: Halo lembut,
1: ejeknya. Pong kemudian menirukan cara berjalan Hara.
2: Aku mau membagikan wortel superku pada seluruh binatang. Kamu mau? Kruk, kruk, kruk. Nyom, nyom.
1: Pong mengunyah wortelnya di depan Hara untuk meledek.
2: Sayangnya, wortel ini terlalu besar untuk kamu yang lamban mengunyah. Nih.
1: Pong mematahkan ujung wortelnya dan melemparnya untuk Hara. Hara hanya menggelengkan kepala dan menarik napas dalam-dalam. Sementara Pong terus saja bicara. Ia bahkan berjalan mundur. Pong tak sadar. Di depan ada lubang besar yang tertutup di daunan. Awas! Teriak Hara. Tapi terlambat.
2: Bruk.
1: Pong terjatuh dan wortelnya pun berhamburan.
2: Nah, itu tadi dongeng tentang Pong yang sombong.
1: Pesan dari cerita ini, jangan suka sombong dan merendahkan orang lain. Karena bisa-bisa kita sendiri yang terkena akibatnya. Kesombongan akan berujung kepada kehancuran. Sekian cerita hari ini. Saya Danis, pamit undur diri. 104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda. Makan pai dicuri jerapah. Sampai jumpa.
3: Ayah bunda, saya Berlian. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

0: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5.
1: Selalu di Mas FM.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Masih di 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Ini sudah ada pesan masuk nih Ayah Bunda melalui WA di 0811-3611-045. Ada dari Ayah Rendra di Ketapang 1. Selamat siang Mas FM, izin berbagi cerita tentang cita-cita dulu. Dulu waktu kecil saya punya cita-cita sebagai seorang pemain sepak bola. Karena pada waktu saya kecil, pemain sepak bola itu adalah sosok yang sangat terkenal menurut saya. Tapi sekarang cita-cita itu tidak terwujud karena keadaan. Disyukuri aja deh, yang penting kita bisa tetap melakukan yang terbaik buat keluarga. Wah, terima kasih ya Ayah Rendra sudah berbagi ceritanya di Ruang Nostalgia barengan Lia. Nah, karena memang kadang keinginan itu tidak sejalan dengan kenyataan ya, tapi kita tetap harus menjalani kenyataan itu dengan penuh sukacita. Baik, terima kasih ya buat Mbak Lia yang bertugas, selamat tugas dan semangat terus. Siap, terima kasih ya Pak Rendra. Dan berikut ini adalah special request dari Ayah Rendra ya, Ayah Bunda. Ini dia, ada Band dengan Oh.

0: tehmu dengan Ticus.
1: Bang, es teh cekek 3.
2: Doyan apa doyan banget ini?
1: Kan minum es teh jus, Bang.
3: Ticus.
1: Ah, seger. Satu lagi ya, Bang, es teh jusnya.
4: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya, ganti es tehmu dengan Ticus.

0: Waktunya ngopi bareng, ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat temenin kamu di sore hari, biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum, semua ada di Coffee Time.
1: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Masih bareng Lia ya, ayah bunda di ruang nostalgia. Duh, kalau ngomongin tentang cita-cita ya, dulu rasanya cita-cita itu sederhana ya ayah bunda. Asal melihat profesi yang keren di TV atau bertemu seseorang yang menginspirasi ya, besoknya itu langsung bilang, aku mau jadi itu, aku mau jadi ini, gitu ya ayah bunda. Bahkan minggu depannya ya bisa berubah lagi. Namanya juga anak-anak ya, mimpinya itu selalu berkembang. Dan justru itu yang membuat masa kecil itu terasa begitu indah ya ayah bunda. Kalau ayah bunda gimana nih? Dulu saat kecil itu cita-citanya pengen jadi apa? Boleh ya share ke Lia di WA di 0811-3611-045 atau DM melalui IG juga boleh ya ayah bunda di @radio masfmalang.

0: itu semua hanya ada di Ruang Nostalgia. Setiap Senin sampai Jumat, jam 1 siang sampai jam 4 sore.
1: Selalu di Mas FM.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Pesan untuk ayah bunda.
6: Kesalahan umum yang saya lihat dalam pengasuhan anak adalah kita kalau mengasuh anak, kita kan juga menggunakan cerminan diri kita sendiri, tolak ukur. Oh, dulu saya diperlakukan begini oleh orang tua saya tidak mau, maka saya tidak akan memperlakukan anak saya seperti saya diperlakukan dulu. Tapi anaknya jadinya, kok anak saya jadi malas belajar, gak ada motivasi. Nah, salahnya di mana? Salahnya adalah boleh kita menggunakan tolak ukur. Dan memang kita menggunakan tolak ukur pengalaman kita di masa lalu. Tetapi kita juga harus punya visi ke depan. Kita harus juga melihat anak kita disesuaikan dengan zaman seperti ini. Apakah masih relevan atau tidak? Cocok apa tidak? Dan kita juga harus membuat takaran sendiri. Kita harus tegas dan berani untuk mengakui bahwa, oh ini gak benar, kita harus mengubah. Nah, seperti itu. Bu, bagaimana saya tahu bahwa pola pengasuhan saya ini sudah tepat? Itu gampang sekali terlihat dari hasilnya. Artinya apa? Di sekolah dia anak yang berprestasi walaupun dia bukan menonjol, katakanlah tidak juara pun tidak apa-apa, yang penting dia masih ada prestasi. Kemudian secara sosialisasi diterima oleh semua orang, dia pendiam gak apa-apa, tapi semua orang suka. Kenapa? Karena dia kalau dimintain tolong, dia mau langsung menolong. Kemudian dia juga sopan, bisa mengucapkan terima kasih, mengucapkan salam. Jadi kita lihat dari hasilnya. Kalau dari anak, berarti sedini mungkin kita terapkan aturan yang jelas. Cinta dan disiplin porsinya harus seimbang. Jadi ini akan dibawa sampai ke depan. Penerimaan, menghargai, mencintai, mendukung, itu diterima, tapi dengan cara yang berbeda sesuai dengan level usia mereka. Kalau kita masuk mulai masa remaja, tentu saja usahanya lebih besar. Tetapi kalau menunjukkan konsistensi, penerimaan, itu bisa berjalan. Hanya memang negosiasinya lebih banyak karena anak sudah remaja. Kemudian lebih bisa dibuat kesepakatan karena anak sudah punya pendapat sendiri, anak sudah punya keinginan sendiri. Nah, itu dilibatkan, berarti kau harus bertanggung jawab atas konsekuensi dari pilihanmu. Seperti itu.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Waktunya ngopi bareng. Ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum, semua ada di Coffee Time.
4: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

0: Traffic Update di Mas FM. Cek dulu yuk kondisi jalanan gimana, hanya di Mas FM.
1: Traffic update sore hari ini Ayah Bunda di 30 Juni 2026. Kita mulai di titik pertama ya Ayah Bunda, di kawasan Blimbing di Jalan Sunandar Priyo Sudarmo dari arah selatan, tepatnya di pertigaan Catang ya Ayah Bunda, di pertigaan McD. Untuk arus lalu lintas saat ini terpantau ramai lancar ya Ayah Bunda. Kendaraan roda 2 dan roda 4 berjalan dengan kecepatan sedang. Sekarang kita bergeser ke arah Kedung Kandang ya Ayah Bunda. Ada di jalan Kebalen Wetan arah selatan. Untuk arus lalu lintas saat ini terpantau lancar ya Ayah Bunda. Kendaraan roda 2 dan roda 4 berjalan dengan bergantian. Sekarang kita geser ke arah Lowok Waru ya Ayah Bunda. Tepatnya di Jalan Soekarno-Hatta. Di Jalan Soekarno-Hatta di pertigaan Universitas Brawijaya. Untuk arus lalu lintas saat ini terpantau ramai lancar ya Ayah Bunda. Kendaraan roda 2 dan roda 4 berjalan dengan kecepatan sedang. Dan bagi Ayah Bunda yang sedang berkendara, tetap hati-hati di jalan, tetap jaga jarak aman kendaraan, dan selalu patuhi rambu lalu lintas agar selamat sampai tujuan.
0: Update lalu lintas terkini hanya di Mas FM.

0: dimanapun, kapanpun dengerinnya Radio Mas FM selalu ada untuk Ayah Bunda dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau, hanya di 104,5.
1: Bunda harus tahu.
2: Untuk mengatur keuangan keluarga yang efektif, Ayah Bunda juga perlu menghitung seluruh pendapatan yang masuk selama 1 bulan. Pendapatan yang dimaksud di sini bukan hanya hasil gajian bulanan ya Ayah Bunda, tetapi juga upah insentif yang Ayah Bunda dapatkan jika lembur, dan juga hasil dari investasi jika Ayah Bunda berinvestasi. Ini harus dilakukan supaya Ayah Bunda bisa membagi atau mengalokasikan penghasilan yang Ayah Bunda butuhkan dan juga inginkan.

0: Jazz FM 104,5. Selalu di Jazz FM.
1: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai
1: gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

Masih bareng Lia ya, Ayah Bunda di 104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda. Ayah Bunda ya, dari tadi kita sudah ngobrolin tentang cita-cita saat kecil ya. Sebenarnya cita-cita itu bukan hanya soal pekerjaan ya Ayah Bunda, tetapi juga tentang harapan. Harapan untuk menjadi pribadi yang lebih bermanfaat, membanggakan orang tua, dan bisa memberikan kehidupan yang lebih baik ya untuk keluarga. Jadi meskipun jalan hidup tidak selalu sesuai dengan rencana waktu kecil ya, setiap langkah yang Ayah Bunda jalani sampai hari ini itu tetap layak untuk disyukuri. Karena mungkin ya Ayah Bunda, cita-cita yang paling indah sekarang itu bukan lagi tentang profesi, melainkan bisa melihat keluarga itu sehat, anak-anak tumbuh dengan baik, dan hidup penuh dengan rasa syukur. Nah, buat Ayah Bunda mungkin yang pengen cerita gitu ya, boleh banget WA ke Lia di 0811-3611-045. Ataupun kalau pengen request lagu atau kirim-kirim salam juga bisa ya, WA aja ke 0811-3611-045. Atau DM melalui IG juga bisa ya Ayah Bunda, di @radio Mas FM Malang.

0: Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Ayah Bunda, saya Cecilia Elsa. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Pesan untuk ayah bunda.
3: Bullying terjadi pada sekolah-sekolah di mana terjadi pembiaran. Artinya tidak ada langkah yang tegas, tidak ada peraturan yang tegas, tidak ada pengumuman yang tegas bahwa sekolah ini harusnya sekolah ramah anak. Nah, dialog-dialog ini memang harus diberikan kepada anak sejak tahun ajaran baru. Bahwa sekolah ini mengikuti amanat dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Iya, makanya kita harus kampanye bahwa kita semua, baik guru, kepala sekolah, petugas sekolah, kemudian juga orang tua adalah sahabat anak. Betul-betul sahabat anak yang peduli pada pemenuhan hak anak. Hak anak untuk bisa tumbuh dan berkembang optimal di lingkungan sekolah, karena hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk oleh teman-temannya, dan hak anak juga didengarkan suaranya. Jangan sampai suara anak yang jadi korban bullying ini diacuhkan. Nah, ini justru akan berdampak yang jauh lebih negatif pada perkembangan jiwa anak tadi.

104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda. Ini ada satu pesan masuk lagi nih Ayah Bunda, Lia bacakan dulu ya. Kali ini ada Bunda Dina di Lowokwaru. Kata Bunda Dina, Mbak Lia, dulu cita-cita saya itu jadi penyiar radio karena senang mendengarkan radio setiap sore sepulang sekolah. Walaupun sekarang tidak jadi penyiar, sampai hari ini saya masih setia mendengarkan Mas FM setiap hari. Wah, Bunda Dina terima kasih banyak ya. Ternyata radio itu memang punya tempat tersendiri ya di hati para pendengarnya. Dan semoga saja Mas FM ini selalu bisa menjadi teman terbaik dari Ayah Bunda setiap harinya. Oke, langsung aja kita mendengarkan lagu berikut ini ya, ya Bunda, special request dari Bunda Dina.

0: Jangan rindu ayah bunda, rindu itu berat. Apalagi rindu sama lagu-lagu tahun 90 sampai 2005. Dengerin Ruang Nostalgia Radio Mas FM. Pesan untuk ayah bunda.
1: Nah Kak Seto, sebenarnya apa sih ya dampaknya membentak bagi perkembangan emosi anak itu?
2: Dampaknya tentu saja ibarat apa ya, kekerasan ya, itu melukai. Nah ini yang dilukai adalah hati anak, emosi anak juga, kepercayaan anak juga. Nah kalau sudah melakukan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan emosional, yaitu misalnya membentak, maka itu terjadi sebuah luka, luka di hatinya, luka di emosinya, dan ini bisa membuat anak-anak fight atau flight. Artinya fight-nya melawan orang tua, menentang orang tua, bisa melakukan juga kekerasan, akhirnya membentak juga, atau flight artinya dia kabur, tidak mau dengar orang tuanya, kabur ke media sosial, ke gadgetnya, bisa juga kabur juga keluar rumah dan sebagainya, nggak dia menghindar dari komunikasi yang efektif dengan orang tuanya. Dalam hal menghadapi emosi anak, maka orang tua juga harus memiliki kecerdasan emosional. Artinya apa? Menjelaskan dengan tenang kepada anak, menjelaskan itu emosinya. Misalnya dia merenung sedih, kamu sedih ya. Jadi memberikan judul emosinya itu. Kalau dia misalnya tantrum marah-marah, kamu marah-marah ya, kamu kecewa ya, didekati. Apa yang membuat kamu kecewa, apa yang membuat kamu marah. Jadi dia lebih dengan tenang, kemudian diurai emosinya itu dengan dialog yang lembut, yang komunikatif, sehingga akhirnya anak tercerahkan, anak menjadi sadar. Lalu dia mungkin menjelaskan, ya habis begini, habis bunda selalu sibuk, habis bunda gak pernah mendongeng lagi, dan sebagainya. Jadi dalam hal ini, mendidik atau mengembangkan kecerdasan emosional anak, itu harus dimulai dari orang tua yang juga cerdas secara emosional. Bisa mengelola emosinya dengan lebih cerdas lagi, begitu.

Masih di 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Gak terasa ya, Ayah Bunda, sekarang sudah jam 15.43. Dan sekarang sudah saatnya Lia pamit undur diri ya, Ayah Bunda, dari ruang dengar Ayah Bunda semuanya. Terima kasih untuk Ayah Bunda yang sudah berbagi cerita tentang cita-cita masa kecilnya. Semoga obrolan kita di sore hari ini membuat Ayah Bunda itu kembali mengingat bahwa setiap mimpi yang pernah dimiliki itu ya telah menjadi bagian dari pelajaran hidup yang sangat luar biasa. Dan Lia pamit undur diri, sehat selalu dan bahagia selalu ya Ayah Bunda. Dan jangan kemana-mana, karena setelah ini di jam 4 akan ada Daniel di program Coffee Time. Dan untuk menutup perjumpaan kita di sore hari ini dia ada potret dengan Bagaikan Langit.

0: pesan untuk ayah bunda.
1: Mengapa sih konflik finansial ini seringkali terjadi dalam rumah tangga, terutama bagi keluarga muda?
2: Nah gitu. Itu ya, konflik finansial itu biasanya kayak bahasa Jawanya tuh kere-keran gitu ya, Mbak. Banyak lagi, banyak banget terjadi konflik. Apalagi klien-klien saya itu banyak banget juga yang gak bisa ngomong soal uang sama pasangannya. Ujung-ujungnya ribut gitu ya. Nah itu kenapa? Biasanya yang pertama adalah perbedaan latar belakang dan kebiasaan finansial gitu ya. Yang satu mungkin si suami dibesarkan dengan prinsip hemat, sedangkan yang istri itu dibesarkan dengan menikmati hidup dan belanja. Nah, itu perbedaan-perbedaan itu yang biasanya menimbulkan konflik. Nah, yang kedua itu adalah biasanya adanya kebiasaan finansial gitu ya di masa mereka itu masih lajang, yang terbawa sampai di momen pernikahan. Mungkin waktu lajang si suami itu terbiasa setiap terima gaji langsung nabung dulu gitu. Nah, si istri terbiasa ketika baru terima gaji itu belanja dulu. Nah, kebiasaan-kebiasaan pengaturan keuangan yang dibawa ya dari masa lajang sampai masa pernikahan itu bisa juga menimbulkan konflik gitu. Terus yang ketiga itu biasanya karena kurangnya komunikasi nih, Mbak. Kurangnya komunikasi terbuka dan jujur gitu ya tentang kondisi keuangan dan juga tujuan keuangan. Ketidakjelasan peran juga nih ya, ketidakjelasan peran dan tanggung jawab gitu ya, siapa yang harus nabung, siapa yang harus bayar tagihan. Nah itu harus ketemu tuh titik tengahnya gitu ya. Misalnya si suami si bagian nabung deh, kamu yang bagian nabung setiap terima uang, aku yang bagian untuk bayar-bayar tagihan. Atau mungkin dari istrinya yang dibalik, misalnya istrinya yang bagian bayar yang bagian nabung, suaminya bayar tagihan. Nah itu boleh. Nah itu memang harus ketemu kata sepakat biar tidak terjadi konflik nih, Mbak.
3: 104,5 Mas FM di On Ears.

104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Selamat sore Ayah Bunda. Sekarang ini Daniel menjumpai ruang dengar Ayah Bunda tentunya di program Coffee Time dari jam 4 sampai jam 7 malam nanti. Jadi buat Ayah Bunda yang pengen request lagu mau Indo mau Barat boleh banget Ayah Bunda dari tahun 90-an sampai saat ini ke WhatsApp kita di 0811-3611-045 atau melalui Instagram kita di Radio Mas FM Malang. Jangan kemana-mana karena Mas FM dan juga Daniel ya akan selalu menemani Ayah Bunda dan selalu di Mas FM.

Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi OnEars.

0: kebutuhan anak itu ingat bahwa itu jangka panjang.
1: Si autoimun ini memang majoritinya.
2: Sebelum make up kita harus wajib pakai skincare.
3: Offline atau online itu harus dipastikan dulu.
4: Ayah, bunda, dengarkan perbincangan seputar kesehatan, parenting, finansial, dan kecantikan dalam program Dialog Pakar. Hadir setiap hari Rabu, jam 9 sampai 10 pagi, hanya

0: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Bilqis Basyasha Berlianti, dipanggil Belin. Umur saya 10 tahun. Saya sekolah di Min 1, Kota Malang, kelas 4. Hari ini saya akan menceritakan tentang sekuntum bunga merah yang ada di taman, berjudul Silami Aku Agar Tak Layu, ditulis oleh Dian Dahlia. Pagi yang indah, sinar matahari menghangatkan sebuah taman. Dedaunan dan bunga-bunga bermekaran, kupu-kupu berterbangan. Bunga-bunga itu tersenyum, namun sekuntum bunga merah tampak sedih. Batangnya lemah dan daunnya layu.
2: Hai merah, mengapa engkau bersedih?
1: Sapa bunga ungu iba.
2: Aku belum disiram sejak kemarin,
1: keluh bunga merah.
2: Mengapa?
1: Tanya bunga ungu.
2: Kami juga tidak setiap hari disiram, tetapi kami tetap segar.
3: Itu karena akarmu sudah mampu menyerap air, sedangkan akarku terhalang pop. Aku tidak bisa menyerap air banyak-banyak,
1: jawab bunga merah. Tiba-tiba seorang anak datang dengan tergesa-gesa.
3: Maafkan aku merah, kemarin aku sibuk sekali hingga lupa menyiramimu.
1: Lalu dia menyirami bunga merah.
3: Ah segar,
1: ujar bunga merah senang. Batang bunga merah kembali tegak, daunnya menjadi segar. Ia tersenyum berseri.
3: Terima kasih, besok jangan lupa menyiramiku ya.
1: Pesan yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah, makhluk hidup mana

104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Selamat sore ya Bunda. Senang sekali rasanya Daniel masih menjumpai Ayah Bunda ya di program Coffee Time hari ini. Dan zaman sekarang itu hampir semua komunikasi dilakukan lewat chat ya Ayah Bunda. Mulai dari urusan kita, kerjaan, keluarga, sampai ngobrol santai dengan teman-teman gitu ya. Tapi, pernah gak sih? Ayah Bunda tuh lagi asik ngetik pesan gitu ya, udah kirim panjang lebar, atau mungkin tiba-tiba telpon, salah gitu ya, salah orang. Nah, ini kalau udah gitu rasanya kayak pengen langsung masuk ke dalam handphone gak sih ya Bunda? Kayak kita pengen tarik, kita pengen delete, tapi gak ketahuan gitu ya. Nah, sore hari ini Daniel mengajak Ayah Bunda berbagi cerita nih. Pernah gak sih salah kirim chat gitu ya? Ceritanya gimana? Langsung aja kirim ke Daniel lewat WhatsApp Radio Mas FM di 0811-3611-045

0: Dengarkan hanya di 104,5 Radio Mas FM.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Waktunya ngopi bareng. Ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat temenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
5: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam di Coffee Time Radio Mas FM.

Hei kamu, udah punya rencana liburan tapi belum pesan tiket? Jangan sampai nyesel ya. Khusus buat pendengar Mas FM, EasyBook punya promo yang sayang banget kalau dilewatin. Diskon sampai 70% plus cashback untuk bus, ferry, dan kereta ke seluruh Indonesia. Mudik, liburan sekolah, long weekend, EasyBook siap anterin kamu sampai tujuan dengan harga yang gak bikin dompet nangis. Masukkan kode EBMASFM, EBMASFM, sekali lagi EBMASFM, langsung diskon. Stok terbatas. Download EasyBook sekarang. Lalu pesan tiketmu dengan kode EBMASFM. Liburan jadi lebih hemat, perjalanan jadi lebih mudah.

Masih di 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Kalau misalkan Daniel ya, Bunda itu pernah banget nih. Jadi waktu itu kirim chat ke teman ya, yang isinya tuh kayak, nanti kita makan bakso ya. Ada nih aku nyebut nama gitu ayah bunda. Tiba-tiba terkirimnya itu malah ke anak yang lain gitu, tapi namanya sama gitu ya. Nah kadang kayak, wah bingung nih, niatnya ngajak orang yang ini, malah ngajak orang yang lain. Untung hampir jadi makan acara makan bersama gitu ya sama dia ya. Cuman akhirnya Daniel udah hapus chatnya nih ayah bunda. Nah kalau ayah bunda pernah gak mengalami hal serupa yang sama gitu ya, boleh kirim gabungannya

0: Mas FM.
1: Hey, Rek, kata Nandi.
2: Ke kampus, ada kuliah.
3: Aduh, zaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, Rek. Kuliah nandi sih. Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus cyber university, modern, bisa dimanapun, kapanpun. Punya 4 fakultas selain keguruan. Fakultas ekonomi, fakultas ilmu hukum sosial dan politik, fakultas keguruan, fakultas sains dan teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo kuatir, Rek. Kayak aku gini loh. Masih semester awal dan S1 tapi bisa tetap kerja dan berkarya, karena kuliah di UT bisa di mana saja dan kapan saja.
1: Lah nek aku kan luar kota, ya apa iso daftar UT?
3: Ya jelas bisa dong. Kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no kos, universitasnya jos. Ya di universitas terbuka UT Malang. Yuk, daftar rek ke sia.ut.ac.id.
4: UT, Universitas Negeri ke-45. Informasi lebih lanjut WhatsApp di 0813-3366-6924, Instagram dan TikTok UT_Malang, Facebook Universitas Terbuka Malang, website di malang.ut.ac.id.

0: Weekendmu gak kemana-mana? Tenang ayah bunda, ada hits Indonesia di tahun 90-an yang bakal nemenin weekend ayah bunda. Setiap hari Sabtu, jam 7 malam sampai 9 malam, hanya di Mas FM.
1: Domikado, Cie Duo Tigo.

0: lagi mencari kampus berkualitas dengan biaya yang terjangkau? Universitas Kepanjen solusinya. Kampus Kebanggaan Kabupaten Malang yang hadir memberikan solusi pendidikan tinggi yang berkualitas dengan biaya kuliah yang terjangkau. Cukup membayar minimal 1 juta rupiah sudah bisa kuliah dan bahkan dapat dicicil loh ayah bunda. Jadi ayah bunda tidak perlu khawatir untuk mewujudkan impian anak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Universitas Kepanjen hadir sebagai kampus yang unggul, bermartabat, dan transformatif dengan berbagai pilihan program studi yang siap menjawab kebutuhan dunia kerja di masa kini. Di Fakultas Ilmu Kesehatan tersedia S1 Keperawatan, D3 Keperawatan, S1 Administrasi Rumah Sakit, serta S1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Sementara di Fakultas Ekonomi dan Bisnis terdapat S1 Bisnis Digital, S1 Kewirausahaan, dan S1 Pariwisata yang membuka peluang karir luas di era digital dan industri kreatif. Didukung fasilitas pembelajaran yang nyaman, tenaga pengajar profesional, serta kerjasama dengan berbagai institusi dan dunia industri, Universitas Kepanjen juga menyediakan pilihan kelas, baik kelas reguler offline maupun kelas hybrid learning atau karyawan. Menariknya lagi nih ayah bunda, Universitas Kepanjen menyediakan berbagai jalur pendaftaran dan beasiswa, mulai dari jalur akademik, non-akademik, Hafiz Al-Quran, KIP Kuliah, Kewirausahaan, Influencer, Alumni, hingga kelas karyawan. Kesempatan kuliah berkualitas kini semakin terbuka bagi semua kalangan. Jadi ayah bunda, jangan tunda lagi, segera daftarkan putra-putri bersama Universitas Kepanjen Kampus Kebanggaan Kabupaten Malang. Informasi lengkap dapat diakses melalui pmb.universitaskepanjen.ac.id.
1: Hai ayah bunda, saya Agnes Shafira. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

Ayah bunda sedang mencari outfit batik yang unik untuk kegiatan sekolah, lomba, pentas seni, atau kebutuhan menjadi MC. Saatnya berkunjung ke Hamparan Rintik, produsen kain dan outer jemputan batik kualitas serta ekoprint khas Malang. Di Hamparan Rintik, ayah bunda bisa menyewa outer batik, jemputan, sibori, maupun ekoprint untuk berbagai kebutuhan penampilan. Cocok digunakan saat lomba, acara sekolah, hingga berbagai kegiatan lainnya. Selain itu, Hamparan Rintik juga menyediakan workshop kreatif yang bisa diikuti secara kelompok maupun privat. Workshop dapat dilakukan di lokasi Hamparan Rintik atau tim Hamparan Rintik siap datang ke sekolah maupun rumah ayah bunda sesuai dengan reservasi. Untuk kebutuhan seragam komunitas, sekolah, maupun organisasi, Hamparan Rintik juga menyediakan dan menerima pesanan kaos, kemeja, dan outer dengan desain yang menarik dan berkarakter. Bahkan Hamparan Rintik juga membuka kesempatan magang bagi siswa SMK dan mahasiswa yang ingin belajar serta menambah pengalaman. Ayah muda dapat mengunjungi Hamparan Rintik di Jalan MT Haryono Gang 6 nomor 870 di Noyo, Kota Malang. Informasi lebih lanjut dan reservasi dapat menghubungi 0813 591410 atau melalui Instagram @hamparanrintik.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus?
1: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
3: Ayah Bunda, mau usaha Ayah Bunda lebih dikenal? Gabung yuk di Keranjang Mas FM. Mau tahu caranya? Follow dulu @radiomasfmmalang.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Bunda, kita dari Koliak. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
1: Dan jangan lupa streaming di masfm.id
2: atau melalui aplikasi On Ears
0: Radio Mas FM.

Ayah bunda, sudah ada satu pesan yang masuk nih. Ini ada dari Bunda Tina di Sukun, katanya. Mas Daniel, saya pernah curhat panjang ke sahabat soal suami. Pas sudah dikirim baru sadar, ternyata masuk chatnya ke suami. Waduh, ini kadang pernah nih ayah bunda, otaknya gak sinkron gitu ya. Kadang kayak, aku pengen ngeluh soal suami, malah ngechatnya ke suami gitu, waduh. Cuman itu pasti langsung deg-degan ya, cuman untungnya sekarang bisa edit pesan gak sih? Kadang kalau misalkan yang baca cepet ya sama aja gak ya ketahuan ya ayah bunda ya. Cuman makasih ya Bunda Tina sudah berbagi cerita, dan Daniel masih tunggu cerita dari ayah bunda yang lainnya.

0: dari mulai pagi hari, siang, sampai malam. Radio Mas FM selalu setia untuk Ayah Bunda.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh? Teteh siapa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah! Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
7: Kebutuhan anak itu ingat bahwa itu jangka panjang.
8: Si autoimun ini memang majoritinya.
9: Sebelum make up kita harus wajib pakai skincare.
10: Offline atau online itu harus dipastikan dulu.
11: Ayah Bunda, dengarkan perbincangan seputar kesehatan, parenting, finansial, dan kecantikan dalam program Dialog Pakar, hadir setiap hari Rabu.

Ayah Bunda, saya Danar Widianto. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Buat ya bunda yang masih di perjalanan pulang kerja, sedang menemani anak belajar atau lagi santai di rumah, jangan lupa karena Mas FM juga selalu bisa didengarkan melalui streaming di masfm.id maupun aplikasi On Airs. Daniel masih menunggu cerita ayah bunda ini. Pernah nggak salah kirim chat gitu ya? Cerita yang lucu bikin malu atau bahkan jadi kenangan atau mungkin jadi sayang gitu ya. Boleh banget yuk dibagikan langsung ke WhatsApp kita di 0811-3611-045 atau melalui Instagram kita di Radio Mas FM Malang.
1: Oke, dan yang terakhir nih, kalau misal ada musisi muda nih Mas ya di luar sana yang sekarang ini lagi berjuang, lagi mulai nih dari nol, apa pesan Mas Badai buat mereka?
2: Oke, buat teman-teman di sana yang sedang berjuang, pejuang hidup yang sedang ada di jalan atau ada yang sedang ngantor atau apapun keadaan kalian, ya saya sih hanya pesan bahwa hidup ini memang ya kadang tidak adil bagi kita gitu. Tapi yang harus kita ingat adalah ketika kita bekerja keras, ketika kita menyerahkan segala sesuatu yang sudah kita kerjakan di dalam doa kepada Tuhan, itu pasti akan membuahkan hasil pada waktunya. Jadi, jangan memaksakan segala sesuatu yang dihasilkan sebelum waktunya, karena kita akan kecewa. Nah, jadi untuk mencapai itu ya tetap semangat, tetap berkarya. Jangan selalu menjadikan omongan orang itu menjadi patokan hidup kita, karena bukan orang lain yang menghidupi kita, tapi kita sendiri yang harus mempertahankan hidup kita dengan cara bekerja keras. Tapi jangan lupa, jangan jadi orang egois gitu.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: weekendmu gak kemana-mana? Tenang ayah bunda, ada hits Indonesia di tahun 90-an yang bakal nemenin weekend ayah bunda. Setiap hari Sabtu, jam 7 malam sampai 9 malam, hanya di Mas FM.
1: Domikado, cie duo tigo, cerita tentang orang yang banyak uang, yau sangat mencolok hidup mewahnya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do.

104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Dan Ayah Bunda, berikut berita kehilangan hari ini. Berita kehilangan yang pertama atas nama Muhammad Alvin Ardiansyah Putra yang telah kehilangan STNK dengan nomor kendaraan N517ACS. Berita kehilangan atas nama Linda Okta Aditama yang telah kehilangan STNK dengan nomor kendaraan AG2697HA. Berita kehilangan atas nama Sukandar yang telah kehilangan STNK dengan Nopol N5780BAL. Berita kehilangan atas nama Alwi Cahyono yang telah kehilangan STNK asli dengan nomor kendaraan N1988AT. Berita kehilangan atas nama Evi Hermawati yang telah kehilangan STNK asli dengan nomor kendaraan N4538ABX. Berita kehilangan Oki Junaidi yang telah kehilangan STNK sepeda motor dengan nomor kendaraan N2242BBB. Dan berita kehilangan terakhir atas nama Kautsar Ali Zauhari yang telah kehilangan STNK asli dengan nomor kendaraan E3167IW. Dan demikian berita kehilangan hari ini.

0: Dimanapun, kapanpun dengerinya Radio Mas FM selalu ada untuk Ayah Bunda dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau, hanya di 104,5.
1: Aduh, lutut saya. Padahal baru juga mau maraton. Kalau cedera begini, bagaimana mau lanjut olahraga?
2: Sahabat Hermina, jangan biarkan cedera menghentikan passion Anda. Hadir Sport and Wellness Clinic Rumah Sakit Hermina. Tim dokter spesialis ortopedi, kedokteran fisik, dan fisioterapi profesional siap menangani cedera olahraga Anda hingga tuntas. Mulai dari pemulihan cedera, medical fitness, hingga program strength. Tanya Spot Klinik, Rumah Sakit Hermina Tangkuban Perahu juga unggul dengan Rumah Sakit Trauma Center dengan dokter bedah yang ahli dan kompeten di bidangnya. Gigi spesialistik, perawatan NICU untuk bayi prematur dan dilengkapi alat penunjang yang modern, serta dokter spesialis konsultan yang melayani dengan sepenuh hati, aman, dan nyaman. Daftar mudah via aplikasi Halo Hermina atau hubungi call center di 1500488. Cedera olahraga, cedera no drama, langsung ke Rumah Sakit Hermina. Sehat bersama Rumah Sakit Hermina.

0: Waktunya ngopi bareng. Ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat temenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
1: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Oke, ketidakpastian ekonomi itu Mbak Umay, saya menempatkan sebagai hal di luar kontrol kita. Kan kita nggak pernah tahu ya tahun depan akan ada gejolak apa di luar atau di dalam, kita nggak akan pernah tahu. Jadi itu memang hal-hal yang di luar prediksi kita, hal-hal di luar kontrol kita. Nah, apa yang masih dalam under control kita, kalau menurut saya itu yang harus kita fokuskan. Contoh satu, dana darurat kita aja dipertebal. Misalnya diperkuat dana darurat kita. Dana darurat itu adalah pondasi gitu ya. Pondasi utama kita itu harus kita kuatin dulu. Misalnya saya punya anak Mbak, saya punya istri, punya anak. Istri saya tidak bekerja. Di rumah saya, di keluarga kami, saya adalah single income misalnya. Nah kalau single income mungkin bisa 9 sampai 12 bulan pengeluaran bulanan itu diperkuat dulu. Atau misalnya Mbak, anak saya masih satu, dua-duanya bekerja misalnya, tapi pekerjaan suami saya itu cukup rentan Mbak sektornya. Nah itu juga mungkin harus diperkuat juga gitu, dana daruratnya misalnya di 6 bulan pengeluaran atau di 9 bulan boleh Mbak, pokoknya harus diperkuat dulu semua dana daruratnya. Yang kedua ayah bunda, hal yang bisa kita kontrol adalah lunasi utang yang berbunga tinggi dulu. Gitu, karena itu tetap menurut saya adalah sebuah ancaman ya. Misalnya kayak misalnya kartu kredit atau mungkin ayah bunda punya pay later, usahain itu dulu difokusin gitu. Nah kemudian selain kita punya utang yang tinggi, jangan lupa adalah disiplin Mbak, tetap disiplin dalam kita menabung misalnya.
0: Okay.
1: Tetap ya tadi sisihkan ya, jangan disisakan, tetap harus nabung. Kemudian untuk jangka panjang juga kan itu mau gak mau ya. Terus kalau misalnya kita rasa Mbak income saya kayaknya nggak cukup nih Mbak, karena kayak tahun depan agak bermasalah misalnya atau apa, gejolak ekonomi lah atau seperti apa, coba dengan cari income lain aja ya udah, mungkin bisa dengan side job. Kalau misalnya kaki kita lebih banyak kan lebih enak ya Mbak, jadi ada income dari sana, income dari sini, itu mungkin bisa membantu kita untuk jauh lebih tenang gitu. Pokoknya intinya pesan saya pada ayah bunda semuanya, kita harus ingat ya ayah bunda, warisan terbaik yang bisa kita berikan pada anak-anak itu sebenarnya adalah bukan memiliki segala-galanya gitu ya pada saat ini, tapi adalah kita tuh bagaimana sebagai orang tua tuh bisa memberikan contoh nyata gitu Mbak, tentang kemandirian finansial dan bisa bebas dari beban finansial nanti di masa tua gitu. So rencanakan ayah bunda keuangan kita dengan sebaik-baiknya, karena bagaimanapun keputusan finansial kita hari ini itu akan menentukan kehidupan finansial kita di masa depan.

Masih bersama Daniel ya, Ayah Bunda di 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Ayah Bunda, salah kirim chat tuh memang sering terjadi gak sih? Apalagi sekarang banyak banget grup WA, ada grup keluarga, grup kantor, grup sekolah anak, grup RT, grup arisan, ada lagi gak sih? Dan kadang foto yang mau dikirim ke keluarga malah masuk ke grup kerja, atau mungkin sebaliknya gitu ya, file kerjaan malah kirim ke grup keluarga. Tapi untungnya kalau misalkan kita masih bisa cepat gitu ya menyadarinya. Dan kalau misalkan gak, kira-kira apa nih yang mungkin Ayah Bunda akan lakukan?

Radio Mas FM, tapi di luar kota. Jangan khawatir Ayah Bunda, Radio Mas FM bisa didengarkan melalui on-air dan streaming di masfm.id.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Ayah Bunda, mau usaha Ayah Bunda lebih dikenal? Gabung yuk di Keranjang Mas FM. Mau tahu caranya? Cek dulu Instagram @radiomasfmmalang.

Hai Ayah Bunda, saya Agnes Shafira. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Daniel bacakan lagi ya satu cerita ini dari Pak Arif di Lowokwaru. Katanya, saya pernah kirim stiker lucu ke bos, padahal harusnya buat grup teman-teman. Untung bosnya malah balas ketawa. Waduh, Pak Arif, berarti bosnya ini kayaknya asik ya. Cuman kadang memang salah kirim chat itu bisa jadi momen yang memalukan banget ya. Cuman kalau misalkan disikapi dengan santai, itu justru jadi cerita yang lucu abis dan bisa kita kenang. Terima kasih ya Pak Arif sudah berbagi cerita di program Coffee Time hari ini.

0: Waktunya ngopi bareng, ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat temenin kamu di sore hari, biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum, semua ada di Coffee Time.
1: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

Ayah Bunda, Daniel jadi penasaran nih. Kalau misalkan Sarah kirim chat gitu ya, Ayah Bunda biasanya gimana nih? Apakah langsung hapus, pura-pura gak terjadi apa-apa, atau malah langsung minta maaf? Kalau misalkan Daniel buru-buru tekan tombol hapus untuk semua orang gitu ya, sambil berharap kayak semoga ini gak dibaca, semoga ini belum keklik gitu ya. Karena takutnya kayak malah jadi salah sasaran gitu ya. Semoga Ayah Bunda juga gak ngalamin hal yang sama.

0: hanya di 104,5 Radio Mas FM.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare. Ayah Bunda, mau usaha Ayah Bunda lebih dikenal? Gabung yuk di Keranjang Mas FM. Mau tahu caranya? Follow dulu @radiomasfmmalang.

Bunda, saya Cindy Amani. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Airs. Radio Mas FM, your family radio.

Ayah bunda, gak kerasa kebersamaan kita di Coffee Time di malam hari ini sudah sampai di penghujung hari. Terima kasih untuk cerita ayah bunda yang sudah berbagi pengalaman cerita salah kirim chat gitu ya. Ternyata memang hampir semua orang pernah mengalami, ada yang bikin malu, ada yang bikin panik juga. Tapi banyak juga yang akhirnya jadi bahan tertawa bersama-sama ya. Nah, Daniel juga mengucapkan terima kasih untuk ayah bunda yang sudah selalu setia mendengarkan Radio Mas FM, baik itu melalui radio analog, streaming di masfm.id maupun aplikasi OnX. Daniel pamit undur diri dulu dari ruang dengar ayah bunda. Terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa.

0: Mau dengerin Radio Mas FM, tapi di luar kota? Jangan khawatir Ayah Bunda, Radio Mas FM bisa didengarkan melalui on ears dan streaming di masfm.id.
1: Pesan untuk Ayah Bunda.
2: Kalau Bunda sendiri itu ke anak penggunaan gadget gimana nih Bun?
3: Kalau saya sendiri ke anak itu ada waktu. Jadi anak-anak harus punya kapasitas waktu mereka harus pegang gadget nih. Tapi sebagai orang tua kita yang harus punya pakem di sini. Yang perlu di underline lagi di dalam keluarga kami Kak Galuh, yang namanya gadget, mau komputer, laptop, HP gitu ya, tablet itu, anak-anak ini tidak memiliki secara pribadi Kak Galuh. Jadi akadnya kepada kami adalah pinjam. Jadi anak-anak kapan boleh meminjam gadget tersebut, kapan waktunya mereka harus menggunakan gitu. Jadi kami tidak ada akad bahwa ini punya kakak, ini punya adik, gak ada. Semuanya itu adalah punya ayah bunda.
2: Kadang kan ada anggapan ya bahwa anak itu harus menjadi yang terbaik di segala hal. Nah, gimana nih cara ibu dapat membantu anak memahami bahwa semua itu sama dan semua istimewa tanpa menurunkan standar terbaik itu, Bun?
3: Kalau kita berbicara tentang anak harus ahli di segala bidang gitu ya, saya rasa nggak bisa deh. Karena kalau gini maksudnya, anak harus ahli sains, harus ahli matematika, harus ahli bahasa, dan semuanya dia harus ahli. Saya rasa ini kok kasihan ya otaknya, bekerjanya akan terlalu berat. Tapi di sini kita sebagai orang tua, itulah pentingnya kita juga harus mengesampingkan dan jangan egois. Coba kita sesekali berpikir kalau saya sebagai anak saya gitu. Jadi oh iya ya, kalau saya jadi anak saya, kira-kira di usia anak saya yang segini ini mampu gak ya dia menerima yang saya inginkan gitu. Kadang oknum-oknum orang tua yang egois itu karena kegagalannya dia berharap disukseskan sama orang tua.
4: Ayah Bunda, mau usaha Ayah Bunda lebih dikenal? Gabung yuk di Keranjang Mas FM. Mau tahu caranya? Cek dulu Instagram @radiomasfmmalang.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Kesalahan umum yang saya lihat dalam pengasuhan anak adalah kita kalau mengasuh anak, kita kan juga menggunakan cerminan diri kita sendiri, tolak ukur. Oh, dulu saya diperlakukan begini oleh orang tua saya tidak mau, maka saya tidak akan memperlakukan anak saya seperti saya diperlakukan dulu. Tapi anaknya jadinya, kok anak saya jadi malas belajar, gak ada motivasi. Nah, salahnya di mana? Salahnya adalah boleh kita menggunakan tolak ukur. Dan memang kita menggunakan tolak ukur pengalaman kita di masa lalu. Tetapi kita juga harus punya visi ke depan. Kita harus juga melihat anak kita disesuaikan dengan zaman seperti ini, apakah masih relevan atau tidak, cocok apa tidak. Dan kita juga harus membuat takaran sendiri. Kita harus tegas dan berani untuk mengakui bahwa, oh ini gak benar, kita harus mengubah. Nah, seperti itu. Bu, bagaimana saya tahu bahwa pola pengasuhan saya ini sudah tepat? Itu gampang sekali terlihat dari hasilnya. Artinya apa? Di sekolah dia anak yang berprestasi walaupun dia bukan menonjol, katakanlah tidak juara pun tidak apa-apa, yang penting dia masih ada prestasi. Kemudian secara sosialisasi diterima oleh semua orang. Dia pendiam gak apa-apa, tapi semua orang suka. Kenapa? Karena dia kalau dimintain tolong, dia mau langsung menolong. Kemudian dia juga sopan, bisa mengucapkan terima kasih, mengucapkan salam. Jadi kita lihat dari hasilnya. Kalau dari anak, berarti sedini mungkin kita terapkan aturan yang jelas. Cinta dan disiplin porsinya harus seimbang. Jadi ini akan dibawa sampai ke depan. Penerimaan, menghargai, mencintai, mendukung, itu diterima, tapi dengan cara yang berbeda sesuai dengan level usia mereka. Kalau kita masuk mulai masa remaja, tentu saja usahanya lebih besar. Tetapi kalau menunjukkan konsistensi, penerimaan, itu bisa berjalan. Hanya memang negosiasinya lebih banyak karena anak sudah remaja. Kemudian lebih bisa dibuat kesepakatan karena anak sudah punya pendapat sendiri, anak sudah punya keinginan sendiri. Nah, itu dilibatkan, berarti kau harus bertanggung jawab atas konsekuensi dari pilihanmu.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Nah, kenapa sih stimulasi itu penting? Penting banget. Karena sebenarnya pohon kehidupan di setiap manusia itu adalah sensorik maupun motorik gitu. Jadi ayo stimulasi anaknya dari usia dini, dari 0 bulan sampai 5 tahun lah setidaknya kita optimalkan dulu. Nanti ini akan berpengaruh di usianya dia yang udah 10 sampai 20 tahun gitu ya. Jadi sangat penting banget nih untuk stimulasi. Nah, karena pentingnya stimulasi di masa golden age ini, jadi ayah bunda tidak boleh meremehkan nih. Ayo kita sama-sama semangat untuk menstimulasi anaknya. Kemudian juga jangan lupa untuk membacakan buku. Ini juga stimulasi yang luar biasa penting. Jadi silakan bisa beli buku, board book misalkan yang menarik, yang visualnya juga lucu-lucu gitu ya. Visualnya misalkan hewan atau tentang keluarga gitu, yang bisa diceritakan ke anak. Itu juga bagus sekali untuk stimulasi bahasa anak. Dan jangan lupa juga untuk menjaga regulasi emosi anak nih, karena usia 0-5 tahun ini masa mereka untuk mengenali perasaan mereka gitu. Nah, ini juga perlu distimulasi. Tetap semangat untuk stimulasi, dan juga jangan lupa nih tetap dengarkan Radio Mas FM di masfm.id.

ayah bunda. Saya Fahem. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
3: Ayah bunda, gak dengerin radio Mas FM? Gak asik ah.

Jangan rindu ayah bunda, rindu itu berat. Apalagi rindu sama lagu-lagu tahun 90 sampai 2005. Dengerin Ruang Nostalgia Radio Mas FM.

0: anak-anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada anak-anak hebat yang akan membacakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Halo teman-teman, perkenalkan aku Aksara Adisti. Hari ini aku akan bercerita loh.
2: Hah? Cerita tentang apa?
1: Tentang timun mas yang berasal dari Jawa Tengah.
2: Emangnya ada timun warna emas?
1: Nah, penasaran kan? Yuk dengerin ceritanya.
2: Oke.
1: Pada zaman dahulu, tinggallah seorang janda tua bernama Mbok Rondo. Sejak lama ia menginginkan kehadiran seorang anak.
3: Ya ampun, seandainya aku memiliki seorang anak.
1: Tiba-tiba seorang raksasa mendengar ucapannya dan berkata,
4: Hei Mbok Rondo, aku akan memberikanmu seorang anak, tapi kamu harus mengembalikannya padaku saat ia dewasa.
3: Ini kesempatan bagus. Baik, saya setuju.
1: Tanpa berpikir panjang, ia setuju. Kemudian raksasa memberinya benih timun.
4: Tanamlah ini di sekitar rumahmu dan kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan.
1: Ia pergi meninggalkan Mbok Rondo. Mbok Rondo segera menanamnya dan merawatnya dengan penuh kasih sayang. Tak lama kemudian, ajaib, sebuah timun berwarna emas besar tumbuh. Ia memetiknya dan membelahnya. Betapa terkejutnya Mbok Rondo saat mengetahui bahwa di dalamnya adalah seorang bayi perempuan.
0: Gimana? Seru kan ceritanya? Stay tune terus di Radio Mas FM untuk tahu kelanjutan dongengnya.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Dimanapun, kapanpun dengerinnya Radio Mas FM selalu ada untuk ayah bunda dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau hanya di 104,5.

Bunda, saya Rosbella Nagata. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Hanya di Mas FM, Ayah Bunda bisa mengulang kenangan indah dengan lagu-lagu terbaik. Selalu di Mas FM.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Bunda, jangan kemana-mana ya. Tetap di 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.

0: anak-anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada anak-anak hebat yang akan membacakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Tak lama kemudian, ajaib, sebuah timun berwarna emas besar tumbuh. Ia membatiknya dan membelahnya. Betapa terkejutnya Mbok Rondo saat mengetahui bahwa di dalamnya adalah seorang bayi perempuan.
2: Ya ampun, ini adalah seorang bayi. Akan kuberi nama dia Timun Mas.
1: Timun Mas tumbuh menjadi gadis yang cantik dan cerdas. Tahun berganti tahun, Mbok Rondo perjanjiannya dengan sang raksasa. Ia tidak ingin berpisah dengan Timun Mas. Ia pun menceritakan itu kepada Timun Mas dan ia memberikan 3 kantong ajaib untuk melawan raksasa itu.
2: Timun Mas, ketika raksasa itu datang, sebarkanlah satu persatu kantong ini.
1: Baik Bu, aku berjanji aku akan selamat dan kembali ke rumah ini. Tak lama kemudian, raksasa itu pun datang.
3: Hei Mbok Rondo, berikanlah, serahkanlah anak itu.
1: Dengan itu, Timun Mas langsung lari menuju hutan. Raksasa melihatnya dan segera meluncurkan.
3: Hei, jangan lari.
1: Jangan berharap kau bisa menangkapku. Ia pun melemparkan bungkusan pertama. Biji mentimun. Biji itu berubah menjadi ladang mentimun yang luas. Tapi raksasa itu memakannya dan membuatnya menjadi lebih kuat. Selanjutnya, ia melemparkan bungkusan kedua. Garam. Kali ini, garam itu berubah menjadi lautan yang luas dan besar. Tapi lagi dan lagi, raksasa itu bisa lolos. Hah, gawat. Ini bungkusan terakhir. Ini harus berhasil. Ia melemparkan terasi, dan terasi itu berubah menjadi lumpur yang panas.
3: Bu, apa ini? Tolong aku, tolong, tidak.
1: Akhirnya, raksasa pun tenggelam di dalamnya. Timun Mas selamat, dan ia pun kembali pulang bertemu Mbok Rondo. Selesai.

0: dari mulai pagi hari, siang, sampai malam. Radio Mas FM selalu setia untuk ayah bunda.
1: Mas, ayo dong cepetan ambilin mangganya. Loh, kok malah cengar-cengir? Kan tinggal naik aja pas susahnya sih.
2: Kamu ini gak tahu penderitaan suami. Badan udah linu semua, sendiri rasanya nyeri. Lah kok disuruh naik pohon? Emangnya Tarzan?
3: Stop. Jangan biarkan derita linu dan nyeri sendi menyerang Anda. Atasi dengan Linu Stop. Linu Stop, solusi 3-in-1. Meredakan linu dan nyeri sendi, mengurangi kadar asam urat dalam darah, meningkatkan daya tahan, dan menyelaraskan metabolisme tubuh. Linu Stop terbuat dari ekstrak tumbuhan alami, mengatasi linu, nyeri sendi, dan asam urat langsung ke sumbernya.
2: Nah, masih mau diambilin mangganya? Jangankan pohon mangga, Monas pun aku sanggup.
1: Alah gombal.
3: Masalah linu, nyeri sendi, dan asam urat, stop dengan Linu Stop.
4: Pesan untuk ayah bunda.
5: Nah, dalam perkembangan anak itu ada gak sih kak peran sentuhan fisik dari orang tua?
6: Kalau untuk anak, apalagi mulai dari dia sejak lahir ya, mulai dari usia 0 sampai 1 tahun, itu butuh banget yang namanya bonding. Anak yang baru lahir aja sama si dokter udah dikasihkan kepelukan ibunya dan juga ayahnya kan. Karena itu adalah bonding awal, satuan awal untuk mengenalkan bahwa ini loh aku ibumu, ini loh aku ayahmu, kayak gitu. Makanya itu ketika sudah lahir buah hati ayah bunda, nah semaksimal mungkin di usia-usia golden age itu dimaksimalkan sentuhan-sentuhan fisik. Entah kalau masih bayi digendong, dipuk-puk, dielus gitu. Kalau usia 3 tahun, usia toddler, usia 3-5 tahun begitu, kita tawarkan, kakak, kakak nyaman gak kalau ibu peluk begini? Terus lagi kalau udah usia ke atas, itu kita pahamkan bahwa batasan-batasan yang apa namanya memang gak boleh untuk disentuh, memang gak boleh untuk dipeluk, itu bagian mana. Karena berdampak nanti ketika dia udah ngenal dunia sekolah atau lingkungan teman-temannya main ke rumah begitu kan, dia ada pawangnya, ibaratnya kayak pagarnya gitu. Pagarnya bahwa oh gak boleh, ini kamu gak boleh nyentuh aku seperti itu. Itu berbahaya. Jadi dia punya rasa kepercayaan diri, rasa aman untuk dirinya dan rasa nyaman gitu. Dan punya rasa empati nanti ketika dia besar. Oh ada temanku yang ngerasa dari kejauhan nampaknya gak baik-baik aja nih dari ekspresi wajahnya. Dia deketin, dia tanyain, ada keberanian di situ.

Ayah bunda capek ya? Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu ada untuk ayah bunda dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau. Jangan lupa streaming ya di masfm.id atau lewat aplikasi On Ears.

0: Station.
1: Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM.
2: Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id.
3: Atau bisa juga melalui aplikasi OnEar.
1: Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Pagi-pagi lebih seru di Inspirasi Pagi bareng Galuh.

0: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5. Selalu di Mas FM.
1: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya, nggak percaya. Buktiin!

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Sebenarnya seberapa berdampak sih Mbak dari anak pendiam ini menjadi kurang percaya diri?
2: Sangat berdampak sekali ya, karena kecenderungannya anak pendiam itu dia tidak bisa mengekspresikan dirinya. Sehingga ketika dia tidak bisa mengekspresikan dirinya, otomatis ada hal yang menahan dia untuk berkreativitas. Ketika mungkin seseorang merasa dirinya tidak memiliki kreativitas dalam diri, merasa tidak memiliki potensi, nanti jatuhnya adalah dia tidak percaya diri. Cara bagaimana untuk merubah anak yang pendiam memiliki kepercayaan diri kembali gitu ya Kak ya. Jadi mungkin yang pertama adalah pola asuh yang diterapkan di rumah, karena segalanya itu kan berawal dari rumah kan. Betul. Ya, lebih difokuskan ke pola asuh yang dimana itu mengajak anak untuk berpikir. Contohnya anak diajak untuk berdiskusi, terus habis itu juga memberikan kepercayaan kepada anak. Jadi jangan mudah membanding-bandingkan anak dengan anak lain gitu. Terus yang kedua, ajari anak untuk mengenali potensinya sendiri. Itu contoh bisa diajak tes minat dan bakatnya mungkin di mana gitu. Dari minat dan bakat yang sudah diketahui ini bisa nanti lebih diarahkan lagi dan memang benar-benar bisa fokus seperti itu. Yang terakhir ini, lebih dibanyakin untuk berinteraksi dengan lingkungan nyata gitu. Betul. Jadi jangan langsung, apalagi di zaman digital sekarang, anak-anak langsung dikasih gadget. Padahal gadget itu imbasnya pada tumbuh kembang anak itu sangat-sangat tidak baik.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Dengerin Mas FM dari masfm.id.

0: harus tahu. Tips parenting.
1: Setiap anak pasti terlahir memiliki minat dan bakatnya sendiri pada suatu bidang tertentu. Mungkin hingga sekarang ayah bunda belum melihat bakat anak, tapi itu bukan berarti anak tidak punya bakat. Yang perlu ayah bunda lakukan yaitu mengamati kebiasaan si kecil saat ia sedang melakukan suatu aktivitas. Apakah raut wajahnya senang? Apakah ia fokus atau tidak? Beri ruang untuk si kecil agar ia bebas bereksplorasi terhadap hal-hal yang belum pernah ia lakukan. Beri semangat serta dukungan penuh padanya untuk menemukan bakatnya dan jangan memaksa si kecil untuk menguasai bidang yang tidak ia sukai. Bangun komunikasi positif dengan anak, sekiranya ayah bunda perlu sering-sering mengajak si kecil berbicara dan mendengarkan pikirannya. Selain itu, untuk menemukan bakat si kecil yang lebih tepat dan akurat, ayah bunda bisa melakukan tes bakat dan minat dengan psikolog anak.
2: Adek, ke mall yuk. Loh, kok mukanya cetek gitu?
3: Males, Mam.

0: mah. Mana kepala pusing lagi.
1: Nyeri juga kan? Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah nggak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita nggak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita...

Ayah Bunda, saya Sandi Armita. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di Mas FM ID atau bisa melalui aplikasi On Ears Radio Mas FM, Your Family Radio. Two.

0: Ayah bunda, gak dengerin Radio Mas FM? Gak asik ah.
1: Mas, ayo dong cepetan ambilin mangganya. Loh, kok malah cengar-cengir? Kan tinggal naik aja pas susahnya sih.
2: Kamu ini gak tahu penderitaan suami. Badan udah lilu semua, sedih rasanya nyeri. Lah kok disuruh naik pohon, emangnya Tarzan?
3: Stop, jangan biarkan derita lilu dan nyeri sendi menyerang Anda. Atasi dengan Linustop. Linustop, solusi 3-in-1. Meredakan lilu dan nyeri sendi, mengurangi kadar asam urat dalam darah, meningkatkan daya tahan, dan menyelaraskan metabolisme tubuh. Linustop, terbuat dari ekstrak tumbuhan alami, mengatasi lilu, nyeri sendi, dan asam urat langsung ke sumbernya.
2: Nah, masih mau diambilin mangganya? Jangankan pohon mangga, Monas pun aku sanggup.
1: Alah gombal.
3: Masalah lilu, nyeri sendi, dan asam urat, stop dengan Linustop.

Hai hey Bunda, saya Danar Widianto. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Bunda, jangan kemana-mana ya, tetap di 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Pesan untuk ayah bunda.
5: Intinya, anak adalah investasi sejati dalam kehidupan kita. Karena apa? Ketika mungkin nanti kita sudah tiada, salah satunya yang meneruskan daripada apa yang menjadi prasasti atau peninggalan kita itu adalah anak. Oleh karena itu, berikan anak pilihan untuk menjadi diri mereka sendiri. Jangan jadikan anak Anda menjadi sosok yang tidak mereka inginkan, sehingga apa yang terjadi di dalam diri mereka adalah rasa tidak pede, adalah rasa tertekan dan yang lain-lain. Maka bebaskan pilihan mereka, asalkan pilihan mereka masih sesuai dengan jalurnya. Seperti itu.

hanya di Mas FM, kamu bisa mendengarkan lagu-lagu yang kamu mau. Selalu di Mas FM.

Ayah Bunda, saya Manu Ditara. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ear. Radio Mas FM, your friend.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: semakin berusaha melupakan, semakin ingat dengan mantan. Dulu Mas FM jadi teman, sekarang sudah jadi acuan.
1: Adek, ke mall yuk. Loh, kok mukanya cetek gitu?
2: Males, Mam.

0: lagi.
1: Nyeri juga kan? Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah nggak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita nggak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita datang bulan.
2: Memainkan musik pilihan Ayah Bunda,

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Misalkan penggunaan gadget ini juga perlu ada manajemen waktunya, perlu ada waktunya. Kalau misalkan di bawah 2 tahun itu diharapkan untuk tidak menggunakan gadget gitu. Nah, kalau misalkan di atas 2 tahun itu penggunaannya itu maksimal 1 jam dan itu pun dibagi dengan beberapa segmen. Yang mana itu kita juga perlu mengatur rutinitas yang seimbang gitu. Jadi misalkan kita pagi kita sarapan dulu, terus habis itu kita berinteraksi, setelah itu baru kita kenalkan dan berikan gadget itu selama 15 menit gitu. Jadi kita perlu memberikan gadget itu dengan pembagian waktu, dengan total nanti di 1 jam. Jadi kita tidak bisa untuk memberikan gadget tersebut okay, kamu boleh nonton dalam 1 jam. Nah, itu diharapkan jangan dilakukan, tapi kita bagi dalam berbagai segmen dan kita juga perlu mengatur rutinitas seimbang bagi anaknya untuk kita melatih motorik-motorik yang lainnya dan tahapan perkembangan yang lainnya untuk bersosialisasi, lalu untuk perkembangan vestibularnya anak tersebut, motorik halus, motorik kasar, seperti itu.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Dimanapun, kapanpun dengerinya Radio Mas FM, selalu ada untuk ayah bunda dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau. Hanya di 104,5.

Duh, capek banget nih. Masih jam 1 siang lagi. Masih panjang banget waktu ngantor.

0: harus tahu. Tips parenting.
1: Tips agar anak disiplin sikat gigi. Kebersihan mulut tentunya sangat penting untuk dijaga, apalagi bagi si kecil. Salah satu yang ayah bunda perlu biasakan pada si kecil adalah kebiasaan untuk menyikat gigi. Berikut ini cara agar si kecil tidak rewel lagi dan kabur saat bunda ajak menyikat giginya. Pertama, ayah bunda harus membiasakan untuk menyikat gigi di depannya, karena si kecil akan meniru segala hal yang bunda lakukan. Dan juga tunjukkan ekspresi bahagia agar si kecil ikut merasa senang ketika melakukannya. Kemudian, pastikan sikat gigi yang digunakan nyaman untuk si kecil pakai. Gunakan sikat gigi berbahan silikon yang lunak dan sesuai dengan mulutnya. Yang terakhir, berikan si kecil kesempatan untuk menyikat giginya sendiri, karena akan membuatnya lebih tertantang akan tugas yang ia kerjakan dan akan membuatnya lebih suka menyikat gigi.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Mau dengerin Radio Mas FM, tapi di luar kota? Jangan khawatir ayah bunda, Radio Mas FM bisa didengarkan melalui on-ears dan streaming di masfm.id.

Bunda, saya Agnes Shafira. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Mas, ayo dong cepetan ambilin mangganya. Loh, kok malah cengar-cengir? Kan tinggal naik aja pas susahnya sih.
1: Kamu ini gak tahu penderitaan suami. Badan udah lilu semua, sedih rasanya nyeri. Lah kok disuruh naik pohon? Emangnya Tarzan?
2: Stop. Jangan biarkan derita lilu dan nyeri sendi menyerang Anda. Atasi dengan Linustop. Linustop, solusi 3-in-1. Meredakan lilu dan nyeri sendi, mengurangi kadar asam urat dalam darah, meningkatkan daya tahan, dan menyelaraskan metabolisme tubuh. Linustop, terbuat dari ekstrak tumbuhan alami, mengatasi lilu, nyeri sendi, dan asam urat langsung ke sumbernya.
1: Nah, masih mau diambilin mangganya? Hehehe, jangankan pohon mangga, Monas pun aku sanggup.
0: Alah gombal.
2: Masalah linu, nyeri sendi dan asam urat, stop dengan Linu Stop.
3: Di rumah aja nih ayah bunda, dengar Mas FM yuk, tambah wawasan dan dapatkan keceriaannya.

Ayah Bunda, saya Cecilia Elsa. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Pesan untuk ayah bunda.
3: Kalau dalam suami istri itu, kalau dalam keluarga, siapapun yang merasa memiliki kemampuan untuk mengelola uang, mengelola investasi keluarga, ya dialah yang berhak menjadi menteri keuangan. Sebenarnya nggak harus istri, sepakat aja. Jadi memang saya sarankan ya, dalam keuangan keluarga itu harus ada yang namanya financial intimate, Mbak. Financial intimate itu apa? Adanya si istri itu harus nurut ke suami, suami harus nurut ke istri, enggak. Tapi lebih ke bagaimana kita menemukan sepakat, sadar penuh bahwa keuangan saya dengan suami itu berbeda. Pola pandang saya dengan suami berbeda. Value yang saya miliki dengan value yang dimiliki suami itu berbeda. Tapi yang penting adalah kita menemukan titik tengahnya. Ini yang kadang susah, gitu ya. Banyak banget yang kita masih ribut, yang masih ngomongin duit sama suami itu kayak sesuatu yang gak enak banget gitu ya, butuh waktu gitu. Nah, yang penting adalah itu, temukan financial intimate itu. Ngobrol dulu sama suami, enaknya ini gimana, siapa yang memegang keuangan, apakah saya yang bagian investasinya, ayah yang bagian untuk pengelolaan sehari-harinya, atau seperti apa, apakah saya yang pengelolaan sehari-harinya, ayah yang bagian investasi, itu boleh. Nah, saya sarankan adakan yang namanya money date, Mbak. Money date dengan pasangan, misalnya. Jadi setiap bulan sampaikan ke suami, keuangan kita sekarang seperti ini, investasi kita yang kita miliki berdua seperti ini, aset-aset yang kita miliki seperti ini. Jadi harus ada financial check up berdua.

0: kami dari
1: Second Chance.
0: Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
2: Dan jangan lupa streaming di masfm.id.
3: Atau bisa melalui aplikasi On Ears.
2: Radio Mas FM, your family radio.

0: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya, nggak percaya. Buktiin!

0: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya, nggak percaya. Buktiin!

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Pada anak, kesehatan jantung tentu saja sangat penting ya, karena memang jantung ini organ yang vital ya. Dan kalau pada anak, kelainan jantung itu bisa penyakit jantungnya itu didapat ya. Jadi pada saat lahir dia nggak ada penyakit jantung. Ada juga yang kelainan jantungnya bawaan ya. Jadi ada dua macam kelainan jantung pada anak, kelainan jantung bawaan dan kelainan jantung yang didapat. Nah, bagaimana cara kita menjaga ya supaya jantung kita sehat? Tentu saja yang pertama, kalau dari konsumsi makanan ya kita hindari ya yang kolesterol tinggi ya, kemudian yang manis-manis karena bagaimanapun diabetes ini ya. Kemudian dengan zat pengawet juga hati-hati, jangan terlalu sering makan makanan yang ultra processed food atau processed foodnya. Kemudian yang kedua, aktivitas juga demikian, itu diharapkan anak-anak ini beraktivitas dalam seminggu itu minimal 1,5 jam, 3 kali seminggu ya, itu harus dilaksanakan. Anak-anak ini seminggu 3 kali, mungkin orang tuanya juga harus memberikan contoh, karena gini, anak itu kalau disuruh tidak mungkin bisa mengerjakan. Jadi tetap dari orang tua yang harus memberikan contoh. Untuk anak dengan penyakit jantung bawaan ya berkonsultasi dulu kalau untuk olahraganya.

Hai Ayah Bunda, saya Indra Sinaga. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears, Radio Mas FM, Radio Keluarga Anda.

0: lagi.
1: Nyeri juga kan?
0: Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah nggak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita nggak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita

0: itu semua hanya ada di Ruang Nostalgia. Setiap Senin sampai Jumat, jam 1 siang sampai jam 4 sore.
1: Selalu di Mas FM.

harus tahu. Tips parenting. Speech delay atau keterlambatan berbicara bisa saja terjadi kepada anak. Sejak dini, ayah bunda memang seharusnya melakukan stimulasi agar anak terhindar dari keterlambatan berbicara. Ajak si kecil mengobrol secara rutin perihal aktivitas sehari-hari atau mungkin kartun kesukaannya. Ajak juga ya bunda si kecil bernyanyi bersama dengan lirik lagu yang anak suka. Dan juga kita harus memberikan sedikit tarian agar mereka merasa tertarik ayah bunda. Boleh juga dibacakan buku cerita yang dilengkapi gambar-gambar menarik supaya anak bisa melatih imajinasi dan juga menambah kosakata.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Bunda, saya Berlian. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

0: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5.
1: Selalu di Mas FM.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Udah 2026, apa nih yang harus baru ayah bunda? Semuanya boleh baru, tapi Radio Mas FM jangan pernah terganti untuk selalu menjadi sahabat keluarga Anda.

0: Bunda, kita dari Goyang. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
1: Dan jangan lupa streaming di masfm.id
2: atau melalui aplikasi On Ears
0: Radio Mas FM.

0: atau yang kayak gini. Hanya ada di 104,5 Radio Mas Efer.
1: Mas, ayo dong cepetan ambilin mangganya. Loh, kok malah cengar-cengir? Kan tinggal naik aja apa susahnya sih?
2: Kamu ini gak tahu penderitaan suami. Badan udah linu semua, sendiri rasanya nyeri. Lah kok disuruh naik pohon? Emangnya Tarzan?
3: Stop! Jangan biarkan derita linu dan nyeri sendi menyerang Anda. Atasi dengan LinuStop. LinuStop, solusi 3-in-1. Meredakan linu dan nyeri sendi, mengurangi kadar asam urat dalam darah, meningkatkan daya tahan, dan menyelaraskan metabolisme tubuh. LinuStop terbuat dari ekstrak tumbuhan alami, mengatasi linu, nyeri sendi, dan asam urat langsung ke sumbernya.
2: Nah, masih mau diambilin mangganya? Jangankan pohon mangga, Monas pun aku sanggup.
1: Alah gombal.
3: Masalah linu, nyeri sendi, dan asam urat, stop dengan LinuStop.
4: Pesan untuk ayah bunda.
5: Apa pesan Kak Sonya untuk pendengar yang mungkin sedang berjuang dengan trauma masa kecilnya?
6: Pesan dari saya, tetap jadilah seperti apa yang diri teman-teman mau. Apa yang membuat diri teman-teman itu nyaman dan bahagia, gitu ya. Bahwa sejatinya kita hidup itu dengan segala proses, tidak ujuk-ujuk dan semata-mata langsung mampu untuk melewati itu, enggak. Semuanya itu proses. Nah, jadi ketika nih ya teman-teman merasa beban masa lalu itu mengganggu hidupnya di hari ini, itu sah-sah aja gitu ya. Dan ada jalan keluarnya kok, tenang aja. Mulai dari satu langkah kecil gitu ya. Ayo kita cari seseorang yang bisa untuk kita ajak bicara. Kita ajak untuk belajar bareng-bareng teknik sederhananya seperti apa untuk menenangkan diri. Kemudian untuk mempertimbangkan ya, kalaupun memang butuh tenaga profesional seperti psikolog atau psikiater. Nah, juga pemulihan itu kakak, bukan proses yang cepat tentunya untuk semua orang. Tapi tentu ada harapan gitu ya, tentu ada harapan dan ada bantuan. Maka kita semua, saya pun pribadi itu pantas banget untuk mendapatkan keselamatan, kesehatan, kedamaian, juga kesejahteraan dalam hidup.

Ayah bunda, bayangin deh, kalau misalnya di dunia ini gak ada musik. Gak usah dibayangin. Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu memutarkan lagu-lagu terbaik untuk ayah bunda.

Bunda. Saya Cecilia Elsa. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Bikin Ayah Bunda lebih semangat di pagi hari. Bareng Galuh di Inspirasi Pagi. Informasi terupdate. Lagu-lagu yang bikin Ayah Bunda lebih semangat untuk mengawali aktivitas. Selalu di Mas FM.

atau yang kayak gini. Hanya ada di 104,5 Radio Mas Evet.

Ayah bunda capek ya? Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu ada untuk ayah bunda dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau. Jangan lupa streaming ya di masfm.id atau

0: aplikasi On Ears.
1: Adek, ke mall yuk. Loh, kok mukanya cetek gitu?
2: Males, Mam.

0: lagi.
1: Nyeri juga kan? Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah nggak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita nggak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita datang bulan.
2: 24 jam memainkan lagu-lagu yang ayah bunda suka dari tahun 90-an sampai tahun 2000. Hanya di 104,5 Radio Mas FM.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Kalau COVID memang adalah jenis virus yang masih baru kan ya. Nah, kalau HMPV ini adalah singkatannya Human Metapneumovirus yang sebenarnya sudah ada di dunia sejak tahun 2001. Virus HMPV ini salah satu virus yang bisa menyebabkan infeksi saluran pernafasan akut, jadi ISPA. Virus ini sembuh sendiri, tapi bila terkena pada balita kecil atau balita muda dan usia-usia lansia di atas 60 tahun, serta pada penderita yang memiliki kekebalan yang rendah, akhirnya bisa memberikan manifestasi yang berat. Gejalanya apa? Batuk, kemudian hidung tersumbat, kemudian demam, kemudian ada rasa kelelahan. Kemudian yang terakhir, kalau dia memberikan komplikasi bisa terjadi sesak. Gimana kalau sesak itu karena infeksi virus ini sudah mengenai ISPA bagian bawah. Pencegahannya sama ya dengan COVID maupun virus-virus influenza yang lain. Nah, mungkin perilaku PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Nomor kedua, rajin cuci tangan. Terus yang ketiga, kalau memang kita sedang sakit, pakai masker. Jangan bertukar alat makan juga, karena penularannya tadi melalui droplet atau sekresi dari bersin dan batuk, kontak erat dari berjabat tangan dan sebagainya. Kemudian yang keempat, mungkin ada imunisasi. Tidak ada salahnya kita melindungi anak-anak kita untuk dari yang virus yang sudah ada vaksinnya. Seperti virus influenza kan sudah ada vaksinnya, namanya vaksin influenza, yang bisa dimulai sejak usia 6 bulan dan diulang setiap tahun. Itu bisa kita berikan pada anak-anak kita.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Aja nih ayah bunda, dengar Mas FM yuk, tambah wawasan dan dapatkan keceriaannya.

Duh, capek banget nih. Masih jam 1 siang lagi. Masih panjang banget waktu ngantor.

0: Bunda harus tahu. Tips parenting.
1: Toilet training adalah proses untuk melatih anak buang air di kamar mandi. Umumnya, anak akan mulai mengerti kalau kandung kemihnya penuh di usia 18 bulan, bahkan ada yang kurang dari itu. Pastikan anak sudah siap dilatih ke kamar mandi dan jangan terlalu menekannya di masa awal. Biarkan ia menjalani proses transisi ini secara perlahan sampai ia terbiasa. Bantu anak supaya bisa memberi sinyal kalau ia ingin ke toilet dan temani sampai ke dalam toilet supaya ia merasa tenang karena ayah bunda ada di sampingnya. Biarkan ia buang air di toilet walaupun sedang memakai popok dan berikan celana dalam dengan warna favorit atau karakter favoritnya. Jangan lupa juga untuk menjelaskan proses di saat buang air, biarkan ia menyiram kotorannya sendiri atau jika si kecil takut, bantu ia secara perlahan.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: semakin berusaha melupakan, semakin ingat dengan mantan. Dulu Mas FM jadi teman, sekarang sudah jadi acuan.
1: Petunjuk Agama membahas permasalahan akidah. Mari simak Peta Akidah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pendengar yang dirahmati Allah dimanapun Anda semua berada, rasa khawatir dan takut termasuk ibadah hati bagi manusia. Keduanya merupakan tingkatan sifat yang paling utama dan paling mulia dalam dinul Islam. Allah Azza wa Jal memerintahkan para hambanya agar takut kepadanya dan melarang takut kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala pun mengkhabarkan bahwa takut kepada selain Allah itu tidak lain adalah berasal dari setan. Hal ini dipertegas dalam firman Allah, artinya sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah setan yang menakuti kalian dengan kawan-kawannya, yaitu orang-orang musyrik. Karena itu janganlah kalian takut kepada mereka. Jangan takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jika kalian benar-benar orang yang beriman. Quran Surah Al-Imran ayat yang ke-175. Kemudian pendengar, Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk takut hanya kepada Allah saja. Allah berfirman, dan hanya kepadaku sajalah kalian harus takut. Kemudian dalam Surah Al-Ma'idah ayat yang ke-44, janganlah kalian takut kepada manusia, tapi takutlah kepadaku, yaitu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan pendengar yang dirahmati Allah, ternyata Allah subhanahu wa ta'ala memuji orang yang memiliki sifat tersebut dari kalangan para nabi dan orang-orang soleh. Memuji orang yang punya sifat takut kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat yang ke-39, alladzina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah wa kafa billahi hasiba. Artinya, yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah. Mereka hanya takut kepada Allah dan mereka tidak merasa takut kepada seorang pun selain hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Dan di dalam Quran Surah Al-Mu'minun ayat yang ke-57 pun Allah berfirman, innal ladhinahum min khasyati rabbihim musyfiqun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati karena takut akan azab Rabb mereka. Dan disebutkan bahwa orang yang paling takut kepada Allah, orang yang paling takut kepada Allah, mereka itulah orang yang dalam ilmunya, mereka itulah para ulama sebenarnya. Quran Surah Fatir ayat yang ke-28 menyebutkan, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang hanya takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah ulama, orang-orang berilmu. Dengan yang dirahmati Allah dimanapun Anda semua berada, oleh sebab itu, siapa saja yang memiliki ilmu yang amat agung ini dan amat dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka ia pasti sangat takut kepada Allah. Nah pendengar yang dirahmati Allah, makhluk Allah yang lain yaitu para malaikat, ini pun termasuk makhluk yang amat besar takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena kedekatan mereka dengan sang pencipta dan ilmunya tentang Allah subhanahu wa ta'ala yang tinggi. Ini dipertegas dalam firman Allah. Allah mengingatkan kita, manusia, betapa makhluk Allah yang lain, yaitu para malaikat, sangat takut kepada Allah. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyyatihi musyfiqun. Allah mengetahui segala sesuatu di hadapan mereka ataupun yang di belakang mereka, dan mereka tiada memberi syafaat melainkan kepada orang-orang yang diridhoi Allah, dan mereka yaitu malaikat itu selalu berhati-hati karena takut kepada Allah. Quran Surah Anbiya ayat yang ke-28. Kemudian di dalam Quran Surah An-Nahl ayat yang ke-49, Allah pun mengingatkan, menegaskan bahwa para malaikat merupakan makhluk yang sangat takut kepada Allah. Allah berfirman yang artinya, dan kepada Allah sajalah bersujud segala apa yang berada di langit dan semua makhluk yang melata di bumi dan juga para malaikat. Dan para malaikat itu tidaklah menyombongkan diri. Disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah azza wajal telah memutuskan suatu perkara di langit, maka para malaikat memukulkan sayapnya karena tunduk terhadap perintah Allah, seolah-olah seperti sebuah mata rantai yang berada di atas batu besar yang licin. Dalam keadaan takut itu mereka bertanya, apa yang diucapkan atau ditetapkan oleh Rabb kalian? Maka dijawab kepada yang bertanya itu, kebenaran. Sungguh Allah adalah maha tinggi lagi maha besar. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Pendengar yang dirahmati Allah, dimanapun anda semua berada, dalam sebuah firman Allah subhanahu wa ta'ala, Quran Surah Saba ayat yang ke-22 dan 23, artinya, katakanlah, serulah mereka yang kamu anggap sebagai Tuhan selain Allah. Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat zarah pun di langit dan di bumi. Mereka tidak memiliki suatu saham pun dalam penciptaan langit dan bumi. Dan sekali-kali tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu baginya. Dan tiadalah berguna syafaat di sisi Allah, melainkan bagi orang yang telah diizinkannya memperoleh syafaat tersebut. Sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka, mereka berkata, apa yang telah difirmankan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, perkataan yang benar, dan dialah maha tinggi lagi maha besar. Syekh Sulaiman Ibni Abdullah Ibni Muhammad Ibni Abdul Wahab rahimahullah berkata, ayat ini menerangkan kondisi para malaikat, bahwa para malaikat termasuk ciptaan dan hamba Allah yang kuat dan besar. Jika mereka seperti ini kondisinya di hadapan Allah dan penghormatan serta rasa takutnya mereka kepada Allah, maka bagaimana seseorang bisa memohon sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala? Bagaimana seseorang bisa memohon kepada sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala? Nah, dalam ayat tersebut juga pendengar yang dirahmati Allah, dimanapun anda semua berada, selain dalil bahwa para malaikat begitu takutnya kepada Allah, juga ini menjadi dalil untuk membantah orang yang berdoa kepada selain Allah, baik berdoa kepada kalangan malaikat ataupun berdoa kepada makhluk Allah yang lainnya. Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, dalam ayat tersebut terdapat beberapa faedah. Faedah yang pertama, para malaikat takut kepada Allah Azza wa Jal. Sebagaimana Quran Surah An-Nahl ayat yang ke-50, Allah berfirman yang artinya, mereka takut kepada Allah, Tuhan mereka yang di atas mereka, dan melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Kemudian faedah yang kedua, penetapan bahwa para malaikat memiliki hati. Dan hal ini dijelaskan dalam Quran Surah Saba ayat yang ke-23. Hatta idza fuzzi'an qulubihim. Sehingga apabila dihilangkan ketakutan dari hati mereka. Jadi para malaikat pun punya hati. Yang ketiga, menetapkan bahwa para malaikat memiliki jasad. Bukan hanya ruh yang tanpa tubuh, bukan. perkara ini sudah diketahui secara pasti, maka pendapat yang mengatakan bahwa para malaikat terdiri dari ruh saja, ini berarti mengingkari realitas atau keberadaan mereka. Sedangkan yang demikian itu adalah pendapat yang keliru. Malaikat, mereka memiliki jasad. Dan ini banyak sekali hadis-hadis sahih yang menjelaskan bagaimana jasad para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, meskipun para malaikat memiliki jasad, mereka makhluk yang tidak makan dan minum. Makanan dan minuman mereka adalah tasbih. Sebagaimana Allah tegaskan ini dalam firman-Nya, yusabbihuna al-laila wan-nahar la yafturun. Quran surah Al-Anbiya ayat yang ke-20 yang artinya mereka selalu bertasbih malam dan siang tiada henti. Dalam ayat ini jelas bahwa waktu malam, waktu siang mereka dipenuhi dengan tasbih, yaitu mensucikan Allah dari hal-hal yang tidak pantas bagi Allah. Tasbih yang mereka lakukan itu secara terus-menerus karena Allah menyebutkan selalu bertasbih. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan mereka bertasbih pada waktu malam saja, tidak, tapi selalu continue. Ya, baik waktu malam ataupun siang. Yang kelima, para malaikat juga memiliki akal. Di samping hati merupakan tempat akal, hal ini berbeda dengan pendapat yang mengatakan mereka tidak berakal karena mereka hanya bertasbih kepada Allah serta berkeliling di Baitul Maqdis. Jadi, ini lima faedah yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah Saba ayat yang ke-22 sampai 23. Dengan demikian, pendengar yang dirahmati Allah, hendaknya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan rasa takut kita kepada Allah, menguatkan rasa khawatir bahwa amal soleh kita tidak diterima oleh Allah. Kita khawatir dicampakkan ke dalam api neraka Allah, na'udzubillah. Kuatkan terus rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kegembiraan kepada kita, baik di alam kubur ataupun di surga firdausnya. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bunda, jangan kemana-mana ya, tetap di 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.

0: merangkum wawasan Islami yang menarik, informatif, serta mendidik.
1: Kali ini, Cakrawala Islam menyajikan 5 kabar dari Rasulullah SAW yang menjadi...
2: Cakrawala Islam edisi kali ini akan membahas 5 tokoh perawi hadis terbanyak.
3: Cakrawala Islam edisi kali ini mencoba menyajikan 5 alasan kenapa kita harus belajar bahasa Arab.
0: Dengan Cakrawala Islam.
4: Cakrawala Islam.
3: 5 hal yang bisa muslim lakukan untuk membantu saudara muslim lainnya yang tertindas. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali saudara-saudara kita yang tertindas dan mengalami musibah dan cobaan yang berkepanjangan. Mereka tersebar di berbagai penjuru dunia dan mengalami kepedihan akibat kezaliman penguasa ataupun penjajah. Ada yang mengalami krisis pangan, ada yang mengalami kedinginan karena blokade, dan ada yang mengalami ancaman dan penjara karena penjajahan. Bahkan bayang-bayang ketakutan di antara ancaman bom dan pembunuhan. Sebut misalnya saudara kita di Rohingya, di Patani, di Suriah, Palestina, Irak, Afghanistan, Yaman, Afrika Utara, dan mungkin masih banyak lagi. Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis bahwa umat muslim itu sebenarnya satu tubuh, yang mana jika satu anggota tubuhnya menderita, maka anggota badan yang lainnya ikut merasakannya. Tentunya sudah seharusnya kita merasakan derita saudara-saudara kita. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk mereka? Berikut Cakrawala Islam menghimpun 5 hal yang bisa muslim lakukan untuk membantu saudara muslim yang lain yang sedang tertindas. Yang pertama adalah berdoa. Pendengar yang berbahagia, doa adalah senjata terkuat seorang mukmin. Karena saat berdoa, dia menyeru kepada Zat yang Maha Kuasa dan Maha Perkasa, Zat yang Maha Berkehendak. Di dalam sebuah hadis juga disebutkan bahwa tidak ada yang mampu merubah takdir kecuali doa. Saat kita sebagai muslim terkendala dengan jarak dan keadaan untuk membantu secara langsung saudara-saudara kita, maka doa menjadi salah satu pilihan kita. Karena mendoakan saudara muslim adalah kewajiban bagi muslim yang lain. Terlebih jika yang didoakan dalam keadaan lemah dan terjepit. Untaian doa yang mengetuk pintu langit, tetesan air mata, rintihan kesedihan di malam hari, ini merupakan salah satu sebab dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karena itu, marilah kita senantiasa mendoakan saudara kita di setiap kondisi-kondisi mustajab. Kemudian yang kedua adalah kunut nazilah. Pendengar yang berbahagia, salah satu ajaran Islam adalah kunut nazilah, yaitu doa kunut yang dilantunkan setelah rukuk pada rakaat terakhir di salat 5 waktu. Kunut nazilah disunnahkan saat ada kaum muslimin yang tertimpa musibah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan kunut nazilah, yaitu mendoakan kehancuran kepada pembesar-pembesar Quraisy. Kunut nazilah pada dasarnya masuk dalam keumuman doa. Akan tetapi, kunut nazilah disyariatkan jika ada sebab tertentu. Salah satu sebabnya adalah karena penindasan yang dialami oleh kaum muslimin. Kunut nazilah umumnya berisi doa agar diangkatnya musibah dari umat Islam dan dihancurkannya musuh-musuh Islam. Kemudian yang ketiga adalah berinfak dengan dana. Ya, umat Islam adalah umat yang diserukan menjadi umat yang dermawan. Hal ini merupakan teladan dari generasi awal kita. Sifat dermawan ini pulalah yang masih menghiasi umat Islam. Kita bisa menggalang dana untuk disalurkan kepada para pengungsi, saudara-saudari kita yang terjajah, atau saudara-saudari kita yang tengah terjebak dengan konflik. Di samping donasi dari kantong pribadi, kita juga seharusnya melakukan gerakan penghimpunan dana untuk mereka. Baik itu dengan bekerja sama dengan lembaga-lembaga kemanusiaan yang sudah terpercaya, atau dengan cara yang sederhana seperti turun ke jalan di lampu-lampu merah dengan kardus donasi untuk mereka. Yang keempat, memberitakan kondisi mereka yang sedang terjajah dan tertindas. Ya, kita hari ini berada di era sosial media, di mana banyak orang seluruh dunia semua terpaku dan mendapatkan berbagai hal dari media. Ketika kita semakin banyak menyebarkan berita-berita yang dialami oleh saudara-saudari kita yang tertindas, maka opini masyarakat dunia akan terbentuk. Mudah-mudahan dengan semakin banyak umat yang mengetahui, semakin banyak juga doa yang teruntai dan semakin banyak pula hati yang tergerak untuk membantu mereka dengan jiwa maupun harta. Yang kelima, terakhir adalah melakukan aksi. Ya, di antara bentuk usaha yang bisa kita lakukan adalah melakukan aksi. Di antaranya adalah aksi penentangan kepada siapa? Yaitu kepada duta besar negara-negara penjajah. Misalnya ketika terjadi pembantaian dari pemerintah Suriah terhadap umat Islam di sana, maka umat Islam di seluruh dunia menggelar aksi di kedutaan besar Suriah dan negara sekutunya melakukan protes untuk menghentikan pembantaian itu. Selain aksi protes, hal yang bisa kita lakukan lainnya adalah aksi solidaritas. Yaitu dengan aksi tersebut kita mengajak teman, masyarakat untuk peduli terhadap bencana kemanusiaan yang menimpa saudara muslim. Itulah beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk saudara-saudari kita yang tengah tertindas dan dilanda cobaan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bisa menjadi hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala nantinya saat kita dihisab dan ditanya tentang apa yang telah kita lakukan untuk saudara muslim kita. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Cakrawala Islam. Cakrawala.

Bikin Ayah Bunda lebih semangat di pagi hari. Bareng Galuh di Inspirasi Pagi. Informasi terupdate. Lagu-lagu yang bikin Ayah Bunda lebih semangat untuk mengawali aktivitas. Selalu di Mas FM.

0: Ayah bunda, bayangin deh, kalau misalnya di dunia ini gak ada musik. Gak usah dibayangin. Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu memutarkan lagu-lagu terbaik untuk ayah bunda.
1: Adab Islami, Islam. Adab harian seorang muslim sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita simak dalam Adab Islami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang budiman, di mana saja Anda berada, berjumpa lagi dalam rubrik Adab Islami, rubrik yang akan membahas putar adab-adab Islami sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini kita akan membahas tentang seputar adab bergaul dalam Islam. Pendengar, dilahirkan sebagai seorang wanita dan seorang lelaki adalah anugerah yang sangat indah dari Allah Azza wa Jalla, sebuah anugerah yang tidak dimiliki seorang pria, begitu juga anugerah yang tidak dimiliki oleh seorang wanita. Terlebih, anugerah itu bertambah menjadi muslim dan muslimah yang mukmin dan mukminah, yaitu lelaki yang muslim dan wanita muslimah yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu ibarat seorang wanita muslimah yang salihah dengan sabdanya yang artinya, dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. Hadis riwayat Muslim. Pendengar, menjadi laki-laki muslim dan wanita muslimah yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla tentu tidak mudah karena banyak sekali godaan-godaan dalam mencapainya. Dikarenakan balasan yang Allah Azza wa Jalla janjikan pun tidak terbandingkan dan semua orang pun menginginkannya. Khususnya, godaan-godaan untuk menjadi wanita salihah seringkali datang dan menggebu-gebu saat kita menginjak usia remaja, di mana masa puberitas seorang wanita ada di masa ini. Bukan hal yang mudah pula bagi remaja muslim dalam melewati masa ini. Namun sungguh sangat indah bagi para remaja yang bisa dikatakan lulus dalam melewati masa puberitas yang penuh godaan ini. Karena tidak sedikit yang terjadi saat ini, para remaja yang tidak kuat akan godaan masa puberitasnya, mereka terjerumus ke dalam pergaulan bebas, segala bentuk kejahatan, tawuran, dan sebagainya. Dan salah satu godaan yang amat besar pada usia remaja adalah rasa ketertarikan terhadap lawan jenis. Memang, rasa tertarik terhadap lawan jenis adalah fitrah manusia, baik wanita atau laki-laki. Namun, kalau kita tidak bisa memanage perasaan tersebut, maka akan menjadi malapetaka yang amat besar, baik untuk diri sendiri ataupun untuk orang yang kita sukai. Sudah Allah Azza wa Jalla tunjukkan bahaya tersebut dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, zina kedua mata adalah dengan melihat, zina kedua telinga dengan mendengar, zina lisan adalah dengan berbicara, zina tangan adalah dengan meraba atau menyentuh, zina kaki adalah dengan melangkah, zina hati adalah dengan menginginkan dan berangan-angan. Lalu, kemaluanlah yang nanti akan membenarkan atau mengingkari yang demikian. Hadis riwayat Muslim. Sebagai seorang muslim dan muslimah, kita harus yakin bahwa kehormatan dan kemuliaan kita harus dijaga dan dirawat, terlebih ketika berkomunikasi atau bergaul dengan lawan jenis, agar tidak ada mudarat, yakni bahaya atau bahkan fitnah. Berikut adab-adab bergaul dengan lawan jenis, di antaranya yang pertama, dilarang untuk berkhulwat berdua-duaan dengan yang bukan mahram. TTM atau singkatan dari teman tapi mesra, kemana-mana bareng, ke kantin bareng, berangkat sekolah bareng, pulang sekolah bareng,
hal ini merupakan gambaran remaja umumnya saat ini, di mana batas-batas pergaulan di sekolah umum sudah sangat tidak wajar dan melanggar prinsip Islam. Namun, jika terlanjur kita sekolah di sekolah umum, maka tetap harus bisa menjaga adab-adab bergaul dengan lawan jenis. Karena jika ada seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan, maka yang ketiga sebagai pendampingnya adalah setan. Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ia berkhutbah di hadapan manusia di Jabiyah, yaitu suatu perkampungan di Damaskus. Lalu ia membawakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya, janganlah salah seorang di antara kalian berduaan dengan seorang wanita yang bukan mahramnya, karena setan adalah orang ketiganya. Maka barang siapa yang bangga dengan kebaikannya dan sedih dengan keburukannya, maka dia adalah seorang mukmin. Hadis riwayat Ahmad. Pendengar, daripada setan yang menemani kita, lebih baik malaikat, bukan? Dengan kita mengaji, membaca Al-Quran dan memahami artinya, serta menuntut ilmu agama, insyaallah malaikatlah yang akan mendampingi kita. Tentu, sebagai seorang muslim yang cerdas, kita akan lebih memilih untuk didampingi oleh malaikat. Yang kedua, menundukkan pandangan. Pendengar, pandangan laki-laki terhadap perempuan atau sebaliknya adalah termasuk panah-panah setan. Kalau cuma sekilas saja, atau spontanitas, atau tidak sengaja, maka tidak menjadi masalah pandangan mata tersebut. Pandangan pertama yang tidak disengaja diperbolehkan, namun pandangan selanjutnya adalah haram. Ketika melihat lawan jenis, maka cepatlah kita tundukkan pandangan kita sebelum iblis memasuki atau mempengaruhi pikiran dan hati kita. Segera memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla agar kita tidak mengulangi pandangan itu. Dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai pandangan yang tidak disengaja. Maka beliau memerintahkanku supaya memalingkan pandanganku. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, jaga aurat terhadap lawan jenis. Pendengar, jagalah aurat kita dari pandangan laki-laki dan pandangan wanita yang bukan mahram bagi kita. Maksudnya mahram di sini adalah laki-laki yang haram untuk menikahi kita dan wanita yang haram dinikahi oleh kita. Yang tidak termasuk mahram seperti teman sekolah, teman bermain, teman pena, bahkan teman dekat pun, kalau dia bukan mahram kita, maka kita wajib menutup aurat kita dengan sempurna. Maksud sempurna di sini yaitu kita menggunakan pakaian yang menutup semua anggota aurat laki-laki dan menggunakan jilbab yang menjulur ke seluruh tubuh dan menutupi dada bagi wanita. Kain yang dimaksud pun adalah kain yang disyariatkan. Misal, kainnya tidak boleh tipis, tidak boleh sempit, dan tidak membentuk lekuk tubuh kita. Adapun yang bukan termasuk aurat dari seorang laki-laki adalah dari bagian pusar ke atas dan bagian lutut ke bawah. Dan wanita adalah kedua telapak tangan dan muka atau wajah, tapi kalau ditutup lebih baik. Bahkan di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan mengenai wanita yang harus menjaga auratnya, yang artinya wanita itu adalah aurat. Jika dia keluar, maka setan akan memperindahnya di mata laki-laki. Hadis riwayat Tirmizi. Selanjutnya keempat, tidak boleh ikhtilaf
yaitu campur baur antara wanita dan pria. Pendengar, ikhtilat itu adalah campur baurnya seorang wanita dengan laki-laki di satu tempat tanpa ada hijab. Di mana ketika tidak ada hijab atau kain pembatas, masing-masing wanita atau lelaki tersebut bisa melihat lawan jenis dengan sangat mudah dan suka hatinya. Tentu, kita sebagai wanita muslimah tidak mau dijadikan objek pandangan oleh banyak laki-laki. Begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, kita harus menundukkan pandangan. Demikian pun yang laki-laki mempunyai kewajiban yang sama untuk menundukkan pandangannya terhadap wanita yang bukan mahramnya, karena ini adalah perintah Allah Azza wa Jalla dan akan menjadi berdosa bila kita tidak menaatinya. Yang kelima, menjaga kemaluan. Pendengar, menjaga kemaluan juga bukan hal yang mudah. Karena dewasa ini banyak sekali para remaja yang terjebak ke dalam pergaulan bebas dan seks bebas. Sebagai seorang muslim, kita wajib tahu bagaimana caranya menjaga kemaluan. Caranya antara lain dengan tidak melihat gambar-gambar yang senonoh atau membangkitkan nafsu syahwat, tidak terlalu sering membaca atau menonton kisah-kisah percintaan, tidak terlalu sering berbicara atau berkomunikasi dengan lawan jenis, baik bicara langsung tatap muka ataupun melalui telepon, SMS, chatting, dan media komunikasi lainnya. Pendengar yang budiman, sudah selayaknya sebagai seorang muslim dan muslimah, baik remaja atau dewasa, kita mempunyai niat yang sungguh-sungguh untuk mematuhi adab-adab bergaul dengan lawan jenis tersebut. Pendengar yang budiman, demikianlah pembahasan kita pada edisi kali ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dan hikmahnya, terlebih kita bisa menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari dalam bergaul kepada lawan jenis kita. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan kepada kita untuk menjalankan adab-adab yang mulia ini. Amin. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hanya di Mas FM kamu bisa mendengarkan lagu-lagu yang kamu mau. Selalu di Mas FM.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Apa pesan Kak Sonya untuk pendengar yang mungkin sedang berjuang dengan trauma masa kecilnya?
2: Pesan dari saya, tetap jadilah seperti apa yang diri teman-teman mau. Apa yang membuat diri teman-teman itu nyaman dan bahagia, gitu ya. Bahwa sejatinya kita hidup itu dengan segala proses, tidak ujuk-ujuk dan semata-mata langsung mampu untuk melewati itu, enggak. Semuanya itu proses. Nah, jadi ketika nih ya teman-teman merasa beban masa lalu itu mengganggu hidupnya di hari ini, itu sah-sah aja gitu ya. Dan ada jalan keluarnya kok, tenang aja. Mulai dari satu langkah kecil gitu ya. Ayo kita cari seseorang yang bisa untuk kita ajak bicara. Kita ajak untuk belajar bareng-bareng teknik sederhananya seperti apa untuk menenangkan diri. Kemudian untuk mempertimbangkan ya, kalaupun memang butuh tenaga profesional seperti psikolog atau psikiater. Nah, juga pemulihan itu kakak, bukan proses yang cepat tentunya untuk semua orang. Tapi tentu ada harapan gitu ya, tentu ada harapan dan ada bantuan. Maka kita semua, saya pun pribadi itu pantas banget untuk mendapatkan keselamatan, kesehatan, kedamaian, juga kesejahteraan dalam hidup.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Bikin Ayah Bunda lebih semangat di pagi hari. Bareng Galuh di Inspirasi Pagi. Informasi terupdate. Lagu-lagu yang bikin Ayah Bunda lebih semangat untuk mengawali aktivitas. Selalu di Mas FM.
1: Oh shit. Oh shit. Oh shit. Ain't ready for this. Oh shit.

0: Bunda harus tahu.
1: Risoles yang punya isian beragam ini memang cocok dijadikan camilan untuk bersantai. Tapi ternyata, siapa sangka minyak di dalam gorengan ini cukup banyak. Ayah bunda perlu pintar-pintar dalam menggorengnya supaya minyaknya bisa tiris. Pertama-tama, buat kulit risoles yang lentur, tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis. Sebaiknya, ayah bunda memasak bahan isian hingga matang terlebih dahulu, supaya proses penggorengan nantinya tidak terlalu lama. Ketika menggoreng risoles, usahakan hanya membalik dua kali bagian atas dan bawah. Setelah risoles diangkat dari minyak, tiriskan risoles dengan posisi berdiri agar semua minyaknya turun, dan jangan meniriskan risoles dengan posisi mendatar karena minyaknya akan berkumpul di salah satu sisi.
2: Bu Nana!
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.

Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi On Ears.

Saya Rosbella Nagata. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: pesan untuk ayah bunda.
1: Nah, dalam perkembangan anak itu ada gak sih kak peran sentuhan fisik dari orang tua?
2: Kalau untuk anak, apalagi mulai dari dia sejak lahir ya, mulai dari usia 0 sampai 1 tahun, itu butuh banget yang namanya bonding. Anak yang baru lahir aja sama si dokter udah dikasihkan kepelukan ibunya dan juga ayahnya kan, karena itu adalah bonding awal, sentuhan awal untuk mengenalkan bahwa ini loh aku ibumu, ini loh aku ayahmu, kayak gitu. Makanya itu ketika sudah lahir buah hati ayah bunda, nah semaksimal mungkin di usia-usia golden age itu dimaksimalkan sentuhan-sentuhan fisik. Entah kalau masih bayi digendong, dipuk-puk, dielus gitu. Kalau usia 3 tahun, usia toddler, usia 3 sampai 5 tahun begitu, kita tawarkan, kakak nyaman gak kalau ibu peluk begini? Terus lagi kalau udah usia ke atas, itu kita pahamkan bahwa batasan-batasan yang apa namanya memang gak boleh untuk disentuh, memang gak boleh untuk dipeluk, itu bagian mana, karena berdampak nanti ketika dia udah ngenal dunia sekolah atau lingkungan teman-temannya main ke rumah begitu kan, dia ada pawangnya, ibaratnya kayak pagarnya gitu, pagarnya bahwa oh gak boleh, ini kamu gak boleh nyentuh aku seperti itu, itu berbahaya. Jadi dia punya rasa kepercayaan diri, rasa aman untuk dirinya dan rasa nyaman gitu, dan punya rasa empati nanti ketika dia besar. Oh, ada temanku yang ngerasa dari kejauhan nampaknya enggak baik-baik aja nih dari ekspresi wajahnya. Dia deketin, dia tanyain, ada keberanian di situ.

104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Ya Bunda, gimana kabarnya di pagi hari ini? Semoga baik-baik saja ya, dan sudah memasuki jam 7 yang artinya akan ditemani Umay gitu ya selama 3 jam ke depan, tentunya di program Inspirasi Pagi dengan informasi-informasi menarik dan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau. Jadi buat Ayah Bunda, jangan diganti channelnya ya, karena Umay akan menemani aktivitas Ayah Bunda di pagi hari ini sampai jam 10 nanti. Satu lagu spesial untuk Ayah Bunda gitu ya, sekaligus untuk menemani Ayah Bunda dimanapun Ayah Bunda berada, spesial untuk kamu semuanya.